digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: RM Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Loh, Din, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
2: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
1: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
2: Udahlah, Rin. Mari kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
1: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Satu lagu requestan dari Febrian di Sungai Jahu yang lagi terjebak di lampu merah. Katanya request diputerin lagunya The Lantis dengan lampu merah. Welcome back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Di sini Salma masih mana-mana kamu. Sampai jam 7.30 aku masih membuka untuk pilih lagu kamu. Jadi kamu bebas untuk memilih lagu untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Yang lagi dalam perjalanan, yang lagi di rumah, lagi beberes rumah, atau yang lagi nyantai-nyantai aja, atau lagi olahraga nih teman berdua. Anyway, aku lihat dari dalam studio Berdua Pontianak ini udah mulai kelihatan matahari ya, menyapa malu-malu, tipis-tipis. Gimana nih kalau di daerah kamu, apakah matahari juga sudah menyapa atau masih mendung-mendung kayak tadi pagi? Kamu bisa kasih tahu ke Salma, karena nanti setelah pilih lagu kamu, aku bakal kasih informasi update perakiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi kamu bisa bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram maupun melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, tadi udah ada 2 yang request lagu. Sekarang aku beralih ke Instagram terlebih dahulu. Ini ada @daybyday yang katanya, "Pagi Kak, mau request dong diputerin lagunya Juicy Lucy dengan Bukan Orangnya." Oke, boleh. Aku nanti bakal puterin lagunya Juicy Lucy dengan Bukan Orangnya, spesial untuk Day by Day di pagi hari ini. Terus di Instagram udah. Sekarang kita beralih lagi ke WhatsApp teman Pro 2. Ada Nuri yang bergabung. "Assalamualaikum Salma, minta putarkan Salma Salsabil judul Bebas Aja." Wow, Salma akan memutarkan lagu Salma ya. Salma Salsabil Bebas, aku puterin apa nih ya, lagu terbarunya kali ya, yang Hacu, biar makin semangat di pagi hari ini sebagai teman-teman yang pejuang rupiah. Ini adalah National Anthem-nya sebagai pejuang rupiah teman Prado. Nanti aku bakal puterin spesial untuk Nuri di pagi hari ini. And thank you Nuri udah bergabung. Terus ada lagi nih yang baru teman Prado. Ini sepertinya pendengar baru karena nomornya belum di save dan juga baru sekali nih chatnya. Ada nomornya 9294. "Pagi Kak, aku mau request diputerin lagunya Rhyme Laude dengan Komang." Oke, okay. Jadi aku mau puterin lagu Rhyme Laude Komang spesial untuk kamu. Hai, salam kenal ya, namanya siapa? Tidak ada namanya teman Pro 2. Foto profilnya pun juga tidak ada. Ya udah, salam kenal ya. Terus satu lagi teman Pro 2, ini ada Intan yang bergabung barengan sama Salma. Katanya request diputerin lagunya Lauf dengan I Like Me Better. Udah ada 4 lagu teman Pro 2, dipilih lagu kamu sampai jam 7.30. Aku masih membuka untuk request-request menemani perjalanan kamu di pagi hari ini. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga bahagia selalu. And semangat teman Pro 2.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Okay, Louis, I like me better by Lauf, teman Pradua. Dan kamu masih di sini di Pradua Pontianak barengan sama Salma sampai nanti jam 10 pagi. Salma masih akan menemani kamu setia lo aku ya. Tadi aku udah kasih kesempatan kamu untuk request lagu, dipilih lagu kamu sampai jam 7.30. Dan ternyata masih ada dua lagi nih yang terlewat, belum sempat Salma bacain. Dan ini akan Salma bacakan satu per satu. Kita mulai dari Bang Rizal yang ada di Sungai Rengas ya. Ini ada Rizal di Sungai Rengas yang udah bergabung dari jam 7.18 tadi. Baru aja aku selesai calling, masuk ini chat ya. Maaf ya terlewat ya. Ada kata-katanya gini, pagi kak, mau request dong lagunya The Rain. Terima kasih. Pagi juga Bang Rizal, ini lagi on the way kemanakah? Apakah OTW kerja juga? Karena requestnya lagu The Rain, biasanya Bang Rizal ini butuh penyemangat untuk di pagi hari ini ya. Penyemangat mencari cuan di pagi hari ini. Kok aku udah mulai belepotan ya ini pagi ya. Aku kalau gitu aku puterin nanti lagunya The Rain dengan Penawar Letih spesial untuk Bang Rizal yang ada di Sungai Rengas. Terus ada satu lagi teman pro 2, ini ada Karsya di Imbon. Katanya pagi kak mau request lagu Pacarku Cerewet dari Supersonic. Salam buat pacar orang yang mau beraktivitas, terima kasih. Wah ada-ada aja nih ya Bang, ada aja Karsya di Imbon nih. Karena lagunya gak ada teman pro 2, lagu Pacarku Cerewet dari Supersonic. Aku bakal puterin lagu yang ada unsur pacar-pacarnya, yaitu ST12 Cari Pacar Lagi. Dan setelah aku puterin dua lagu requestan kamu, nanti aku bakal kembali lagi dengan update perakiran cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat teman-teman berdua, kamu jangan kemana-mana. Buat kamu yang lanjut beraktivitas di pagi hari ini, kamu wajib banget pantengin di sini nanti biar tahu nih apakah hari ini hujan, apakah hari ini panas, apakah hari ini mendung. Kamu wajib simak yang satu ini.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

Setelah dipilih lagu kamu sesuai janji, selamat kembali lagi dengan update info perakiran cuaca untuk wilayah Kota Pontianak dan juga sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2, ini aku ngelihat dari dalam studio aja, ini matahari udah mulai menyapa, tidak malu-malu tapi sudah mulai memanas juga ya suasananya ya. Enggak mendung kayak tadi pagi. Ini aku langsung melansir langsung dari laman bmkg.co.id. Jadi buat kamu yang lagi perjalanan menuju kampus, menuju sekolah, tapi kalau sekolah kayaknya udah telat deh ya, menuju kantor atau baru mulai aktivitas hari ini, ayo kita cek dulu perakiraan cuaca untuk hari ini. Hari ini teman Pro 2 di tanggal 14 Juli 2026, hari Selasa ya lebih tepatnya, Pontianak diperkirakan akan cerah sepanjang hari dengan suhu berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dan juga kelembapan udara berada di kisaran 59 sampai 93%. Ini untuk semua wilayah di Kota Pontianak ya teman Pro 2, untuk Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota hingga Pontianak Tenggara. Cuaca yang cerah memang bikin mood naik, terus langit biru, mataharinya juga bersinar, cocok banget buat memulai hari dengan energi yang positif. Tapi tetap ada yang perlu diperhatikan teman Pro 2. Menjelang siang, suhu ini diperkirakan akan cukup panas ya. Kita tahu sendiri ya, Pontianak sepanas apa, sepanas bedengkang apa. Jadi jangan sampai tubuh kita kalah sama tariknya matahari. Kalau kamu banyak beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk pakai sunscreen supaya kulit kamu tetap terlindungi. Boleh juga pakai topi, jaket tipis atau payung kalau memang harus sering berpindah-pindah di tempat di bawah sinar matahari. Yang gak kalah penting, jangan lupa minum air putih yang cukup. Jangan tunggu haus dulu baru minum, karena tubuh kita tuh tetap butuh cairan supaya tetap segar dan fokus menjalani aktivitas. Buat yang hari ini kembali ke sekolah setelah sekian lama, semoga semangat belajarnya ikut bersinar seperti cuaca hari ini. Dan buat kamu yang berangkat kerja, semoga semua urusannya dimudahkan, pekerjaannya lancar dan tegak, tetap semangat sampai pulang nanti. Pokoknya apapun aktivitas kamu hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar, nikmati cuacanya, jaga kesehatan, dan jangan lupa bawa semangat terbaik kemanapun kamu melangkah. Selamat siang, menemani kamu sampai jam 10 pagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana and hati-hati di jalan, stay healthy.

pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Satu lagu dari Malik and the Essentials dengan Terus Terang. And welcome back teman Pro 2 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di pagi hari ini yang udah mulai memanas suasananya, buat kamu yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Di sini Salma masih menemani kamu dengan musik dan juga informasi. Kira-kira apa nih aktivitas kamu di pagi hari ini? Apakah kamu sedang on the way ke kantor untuk bekerja, atau kamu on the way nongkrong mungkin di pagi hari? Karena di Pontianak ini kayak ngopi tuh gak ada jamnya ya, kayak bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, tergantung fleksibilitas kamu, waktu kamu, waktu luang kamu. Terus habis itu mungkin ada juga yang lagi olahraga di pagi hari ini. Cuacanya lagi enak banget nih, lagi hangat-hangat gitu ya suasananya. Jadi buat kamu yang mungkin lagi lanjut olahraga, jogging ataupun bersepeda di pagi hari ini, cuacanya emang enak banget. Salma kembali dengan informasi teman Pro 2 ini, karena masih momentumnya adalah hari pertama sekolah ya, masih momen-momen MPLS juga. Ini ada satu artikel menarik dari laman rri.co.id. Hari pertama sekolah, psikolog anjurkan dampingi anak untuk rasa aman. Pemerintah resmi mendorong ASN untuk memanfaatkan fleksibilitas kerja guna mendampingi anak pada hari pertama sekolah. Kebijakan ini diambil karena kehadiran fisik orang tua dinilai memiliki pengaruh besar terhadap proses tumbuh kembang anak. Psikolog anak dan juga keluarga Arijani Lasmawati menjelaskan bahwa perubahan rutinitas setelah libur panjang seringkali mengejutkan bagi mental anak. Oleh karena itu, kehadiran orang tua penting untuk memberikan garansi aman agar anak tidak takut di lingkungan baru. Menurutnya, jika orang tua masih sibuk bekerja, mereka disarankan untuk menggunakan figur pengganti keluarga lain seperti paman ataupun bibi. Hal terpenting adalah memastikan anak tetap disertai oleh orang dewasa yang dapat dipercaya saat awal sekolah. Arijani juga memberikan saran mudah seperti mengerjakan latihan berteman dengan guru dan juga teman baru sebelum mulai sekolah. Pembekalan sederhana ini terbukti berhasil untuk menciptakan rasa berani untuk menjaga suasana yang positif pada anak. Sementara itu, Menteri Pan-RB Rini Widianti menekankan kehadiran orang tua penting dalam pertumbuhan anak. Melalui pola interaksi yang bagus, orang tua dapat membantu mengatasi rasa trauma dan khawatir karena pengalaman kurang mengenakan. Pendampingan penuh dengan kasih sayang semoga mampu membuat karakter anak yang kuat dalam menghadapi berbagai rintangan di masa depan. Jadi sedikit nostalgia teman Pro 2, hari pertama sekolah pasti rasanya seru banget, deg-degan banget gitu ya. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2 pada saat hari pertama sekolah? Apakah momen itu adalah momen yang paling kamu nantikan setelah libur panjang? Ini juga bisa dilakukan oleh kamu yang bekerja ya, yang belum siap dengan setelah libur panjang. Mungkin guru kali ya, setelah libur panjang harus kembali lagi bekerja untuk mengajar tenaga, untuk mengajar anak-anak juga teman Pro 2. Seru banget, selamat menjalani hari-hari sekolahnya teman Pro 2. Semangat terus, nanti Salma akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi. Buat kamu yang pengen ikutan bergabung, lagi dengerin Salma di jalan mungkin ya, pengen request lagu juga boleh banget, langsung aja bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Ini ada dari Zulia di Jakarta yang barusan bergabung. Selamat pagi Kak, boleh request Remuk dari Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga The Anggi seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Happy Monday. Betul sih, kita memang harus bahagia, harus tersenyum.

0: Tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Oke, Tua Pro 2, balik lagi barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan barusan juga sama puterin satu lagu dari Oasis dengan Married with Children. Ngomong-ngomong soal Oasis, ini Oasis tuh baru-baru ini viral lagi. Legend, sang legend Oasis ini punya lagu yang kembali bergema dan mencuri perhatian, apalagi selama momentum Piala Dunia 2026. Lagu legendaris dari Oasis, Wonderwall, kembali bergema di Piala Dunia 2026. Lagu ini tuh dirilis pada tahun 1990-an. Itu menjadi lagu nyanyian wajib sih para pemain dan pendukung timnas Inggris setiap kali The Three Lions meraih kemenangan. Dalam perjalanan menuju babak semifinal, para pemain Inggris lalu merayakan kemenangan dengan menyanyikan lagu Wonderwall bersama supporter di stadion. Beh, aku lihat videonya ya teman Pro 2 di Instagram, di TikTok, merinding banget. Momen tersebut salah satunya terjadi setelah Inggris mengalahkan Kroasia dalam pertandingan pembuka di Dallas Stadium. Kapten timnas Inggris Harry Kane bahkan menyebut perayaan tersebut sebagai salah satu momen favoritnya selama mengenakan seragam The Three Lions. Lantas, kenapa nih Inggris memilih lagu Wonderwall sebagai lagu perayaan? Setiap tim peserta Piala Dunia diketahui menyerahkan daftar lagu kepada FIFA untuk diputar sebelum dan sesudah pertandingan. Inggris memasukkan 3 lagu, yaitu ya ini adalah Wonderwall dari Oasis, terus ada Sweet Caroline miliknya Neil Diamond, terus serta lagunya The Beatles, sang legend juga dengan Hey Jude. Pemilihan Hey Jude ini juga menjadi bentuk penghormatan kepada salah satu bintang Inggris, Jude Bellingham. Pada turnamen-turnamen sebelumnya, Sweet Caroline kerap menjadi lagu utama dalam perayaan kemenangan Inggris. Namun, di Piala Dunia 2026, Wonderwall perlahan mengambil alih dan menjadi lagu yang menyatukan pemain dengan para pendukung setelah pertandingan. Lagu tersebut juga memiliki ikatan kuat dengan Inggris. Karena apa? Oasis itu lahir dan berkembang di Manchester, kota yang menjadi bagian penting dari sejarah musik Inggris. Wonderwall ditulis oleh Noel Gallagher dan juga dinyanyikan oleh Liam Gallagher. Meski kini lebih banyak menghabiskan waktu di Irlandia, keluarga Gallagher ini memiliki akar yang kuat di Manchester. Hubungan tersebut membuat Wonderwall terasa dekat dengan identitas sepak bola dan juga budaya populer Inggris. Wih, keren banget teman Pro 2, gimana pendapat kamu soal lagu Oasis Wonderwall yang berjaya kembali jadi nyanyian kemenangan Inggris? Meskipun memang lagunya sudah dirilis dari tahun 1990-an ya, bahkan mungkin pendengar atau teman, kok pendengar sih? Mungkin teman Pro 2 juga banyak yang belum lahir ya pada tahun itu, tapi lagu sang legend ini kembali lagi. Selain Wonderwall, ada juga Sweet Caroline dan juga Hey Jude yang menjadi lagu kemenangan. Cuman di Piala Dunia ini, lagu Wonderwall dari Oasis benar-benar momennya memorable banget sih teman Pro 2. Aku penasaran sama thought kamu, sama pemikiran kamu soal ini, opini kamu. Kamu bisa bergabung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Salma saya akan menemani kamu sampai jam 10 pagi, jadi jangan kemana-mana. Pastikan kamu untuk station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana.
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya enggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Rizmi.
1: Nah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Nah, tahu-tahu aja nih.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini, Kris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita minta uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh, iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
1: Kasih paham.

Barusan saya puterin satu lagu dari Taylor Swift dengan I Know It, I Know Ya. Nah, teman-teman berdua, kalau misalnya kamu tahu lagu I Know It, I Know You ini tuh ternyata menjadi salah satu soundtrack dari film anak yang lagi happening banget nih, yaitu Toy Story 5 alias Toy Story 5. Jadi teman Pro 2, ini tuh adalah film animasi yang masih tayang ya di beberapa bioskop di Indonesia. Film animasi Toy Story 5 ini resmi dirilis bioskop Indonesia mulai bulan lalu di tanggal 17 Juni 2026. Film ini melanjutkan kisah dari Jesse, Woody, Buzz Lightyear dan juga para mainan kesayangan Bonnie dalam petualangan baru. Wih, menarik banget teman Pro 2. Jika film-film sebelumnya banyak mengangkat tema tentang persahabatan ya, di Toy Story 5 ini menyoroti tentang tantangan baru ya, karena yang dihadapi para mainan ini bukan lagi era-era yang lain kayak dilupakan atau ada boneka yang lebih seru, enggak, ini teman Pro 2. Di sini itu yang tantangan yang dihadapi adalah para mainan ini di era digital. Kehadiran gadget membuat mereka harus berjuang untuk kembali mendapatkan perhatian dari pemiliknya. Sinopsisnya ini adalah berlangsung 3 tahun setelah peristiwa di film keempat. Bonnie kini berusia 8 tahun dan mulai memasuki fase baru dalam kehidupannya. Suatu hari, ia mendapatkan sebuah tablet bertema katak bernama Lily Pad yang kerap dipanggil Lily. Sejak memiliki tablet tersebut, Bonnie itu semakin sering menghabiskan waktunya di dunia digital. Siapa nih yang kayak gini nih, tolong Pro 2? Nggak makan kalau nggak lihat tabletnya. Waktu bermain dengan para pemainan kesayangan pun juga jadi tersita. Kondisi tersebut membuat Jesse yang kini menjadi pemimpin kelompok mainan setelah kepergian Woody mulai khawatir. Jadi di sini di Toy Story 5 ini Jesse tuh lebih disorot ya teman Pro 2 ya. Jesse berusaha menjelaskan kepada Lily bahwa kehadirannya tuh telah memengaruhi kehidupan sosial Bonnie. Namun Lily merasa sudah melakukan tugas seharusnya. Perbedaan cara pandang antara mainan tradisional alias si Jesse tadi dan juga teknologi modern kemudian memicu konflik utama dalam film ini. Wah, ini cukup relate sih dengan kondisi dunia digital saat ini. Ketika konflik semakin meningkat, Jesse kemudian menghubungi Woody yang kini menjalani kehidupan baru bersama Bo Peep. Woody akhirnya memutuskan kembali untuk membantu teman-teman lamanya. Di sisi lain, Bonnie mulai berusaha mencari mainan baru dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Upaya tersebut justru menyeret para mainan ke petualangan yang lebih besar. Waduh, penasaran banget teman berdua. Di sini Jesse terpisah dari kelompoknya dan tanpa sengaja terdampar di sebuah tempat yang menyimpan banyak mainan terlupakan. Di sana ia bertemu sejumlah karakter baru yang unik, termasuk beberapa perangkat teknologi dengan kepribadian yang berbeda-beda. Sementara itu ada Buzz Lightyear dan juga para pemain lainnya berusaha menemukan Jesse sekaligus mencari cara untuk memperbaiki keadaan di rumah Bonnie. Perjalanan mereka dipenuhi dengan berbagai rintangan, termasuk kemunculan sekelompok figur Buzz Lightyear baru yang menambah kekacauan dalam petualangan tersebut. Wis, kira-kira gimana teman-teman berdua? Apakah mereka akan bertemu dan bisa kembali mendapatkan perhatian Bonnie? Aku juga penasaran karena aku juga belum berkesempatan untuk nonton Toy Story 5 ini. Tapi jujur dalam lubuk hati terdalam aku penasaran ya, karena Toy Story ini cukup menemani nostalgia masa kecil aku. Aku menonton dari Toy Story pertama hingga keempat. Terus aku jadi penasaran juga nih untuk Toy Story kelima kira-kira bagaimana ya nanti ya gitu. Kalau buat teman berdua, adakah yang sudah menonton film Toy Story 5, kamu juga boleh banget kasih tahu ke Salma, karena film Toy Story 5 ini menjadi salah satu bucket list aku ya. Aku pengen banget nonton itu. Nanti kalau misalnya aku nonton, aku bakal review lagi di sini. Jadi pastikan kamu untuk station terus di Brodo Pontianak, teman terbaik kamu. And this is Gia Indrawari featuring Boy William, Bucket List.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih. Jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh Rismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang Rismi.
1: Serius nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yee, gak modal.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Hai Jess.
1: Halo Zak, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gini.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih?

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Produk Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Produk, gak kerasa ini udah hampir jam 10 pagi. Sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you yang sudah bergabung dari tadi jam 6 sampai jam 10. Karena setelah yang satu ini kamu bakal ditemani sama Dipa sampai jam 3 sore nanti. Dan teman Produk, spesial hari ini ada OTW, obrolan tentang wirausaha, ngobrolin seputar kafe, culture, dan juga confident, barengan sama Dipa dan juga teman-teman dari Kopi Peng. Jadi kamu langsung aja simak di YouTube-nya Produk Pontianak. Kalau gitu, sama pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan ini dia The Jeblok, sambutlah.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Benar juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih

0: juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: seperti ini. Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ibu, ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan

0: perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ih, ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

took the long road across the ocean.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
2: Oke.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu. Sudahkah kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

0: Bu, ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nak. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
3: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
4: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

الله أكبر الله أكبر أشهد

الله أكبر الله أكبر.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain sambil menoleh kanan kiri, karena yang dibicarakan itu rahasia, maka itulah amanah yang harus dijaga." Hadis riwayat Abu Dawud.

Rai jam 12 sama Pradua. Jam 12 kita bakal ada obrolan tentang wirausaha sama Pradua yang bakal ngebahas soal coffee culture and confidence nih. Buat kamu yang penasaran gimana sih sama Pradua obrolannya ya, pastinya nanti kita bakal live juga di YouTube-nya RRI Pradua Pontianak. Buat kamu yang penasaran seperti apa, jangan kemana-mana, pastikan untuk kamu stay tune di Pradua Pontianak, teman terbaik kamu.

0: obrolan tentang wirausaha,
1: inspirasi usaha,
0: ide segar berbisnis,
1: kreatif berkarya.
0: Saatnya ubah ide jadi cuan.
1: Hanya di OTW, obrolan tentang wirausaha.

0: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa dimanapun kalian berada. Kita sekarang sudah berada di OTW alias obrolan tentang wirausaha. Seperti biasa nih teman-teman, di siang hari ini kita bakalan ngobrol seputaran wirausaha yang ada di kota Pontianak dan juga di sekitarnya. Karena Pontianak memang terkenal dengan kota 1001 warung kopi. Dan hari ini kita bakalan ngobrol bersama salah satu warung kopi yang happening banget di kota Pontianak. Dan sudah hadir juga nih di sebelah saya ada teman-teman dari Kopi Peng. Halo.
1: Halo, halo, halo.
0: Mungkin boleh perkenalan diri dulu abang dan kakaknya, silahkan.
2: Silahkan para pendengar, saya Jasonnya jadi Kopi Peng.
3: Sendiri saya Andini Jelestari dan saya di sini sebagai social media assistant Peng.
0: Ada Bang Diki dan juga Kak Dini. Diki ya. Dan juga Dini. Saudara ya berdua?
3: Bukan.
0: Sama D. Sama D. Sama D. Ya. Sama D. Sama D. Saya Dipa, Diki, Dipa. Dini.
2: Oh, jangan kita saudara.
0: Abang. Mulai jadi temu keluarga di sini. Tapi kita mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kopi Peng ya, karena sudah bersedia buat kita ajakin ngobrol di program OTW alias obrolan tentang wirausaha.
2: Juga makasih karena kita udah disambangin hari ini ya kan sama tim produksinya kan. Talk show-nya. Ternyata tapi
0: iya.
2: Beh, apalagi keren. Kita kan?
0: Iya.
3: Ternyata nyantainya
0: ya. Iya benar. Obrolan tentang wirausaha. Ya kita harus ke tempat wirausahanya langsung.
2: Obrol. Betul, masa di studio.
0: Oh iya.
2: Masa lapangan bola kan.
0: Ngapain? Panas. Benar. Nah, kita tema hari ini itu adalah coffee culture dan juga confidence.
2: Ya,
0: ya kan? Kopi culture,
2: confidence.
0: Confidence itu kenyamanan.
2: Betul.
0: Berarti tiga unsur ini nih harus ada dalam usaha warung kopi.
2: Ya, yang ada.
0: Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, mungkin buat pendengar dan juga pemirsa dimanapun kalian berada, kalau misalnya kalian pengen bergabung, silakan drop di YouTube-nya Pro2 Pontianak. Terus yang punya pertanyaan, yang pengen ngobrol, barangkali yang pengen disampaikan, bisa langsung aja drop di komentar. Nah, ini kita ngobrol seputaran awal-awal Kopi Peng ya, Mas Diki ya. Cerita awal usaha Kopi Peng ini sampai terbentuk, mungkin bisa diceritakan, Mas Diki, silakan.
2: Kopi Peng kan terbentuk berdirinya yaitu di Juni 2024.
0: Ya kan? Juni?
2: Ya,
0: Juni 2024?
2: Juni 2024.
0: Oke. Okay.
2: Pada awalnya itu, awalnya kita, itu tuh kan memang orang Indonesia, tapi memang growth atau besarnya tuh di
0: India.
2: Enggak dong. Oh, di Kuching, di Kuching Sarawak kan.
0: Oh, kok Sarawak kayaknya.
2: Jadi sering besarnya di sana. Jadi ketika kembali ke Indonesia, ada mungkin bisa saya bilang kayak rindu kan akan nuansa kuliner dari di sana kan.
0: Oh, rindu dengan nuansa kuliner di Sarawak, Sarawak ya kan.
2: Oke, okay,
0: Di Sarawak.
2: Terus kebetulan waktu itu demand-nya memang belum ada nih, maksudnya restoran yang memang konsepnya kopi tiam Sarawak belum ada nih. Jadi rasa kangen itu akan nuansa kuliner itu jadikanlah sebuah ide untuk bikin usaha.
0: Okay.
2: Jadi bukalah kopi tiam Sarawak, Kopi Peng di sini.
0: Kopi Peng di
2: itu. Okay. Di awal itu gitu.
0: Nah, itu kan

0: Itu sih.
1: Dan saya tambahkan, secara rumpun kita kan masih satu daratan ya, rumpun Melayu itu. Jadi memang kalaupun mungkin ada perbedaan dari segi nama atau bahasa, tapi kalau rumpunnya udah satu, cita rasa makannya itu mungkin perbedaan nggak terjomplang gitu.
2: Oh, ya, masih bisa so-so lah.
0: Masih
2: so-so
0: lah. Masih familiar.
2: Masih familiar. Nah, kalau kita ngomongin soal coffee culture dan confidence-nya, apalagi di Pontianak kan terkenal dengan 1001 warung kopi.
3: Betul?
2: Nah, yang namanya wirausaha itu pasti harus ada legalitasnya.
3: Ya.
2: Harus ada standarnya, ya kan? Jadi di hari ini kita nggak ngobrol bertiga doang nih. Sudah hadir juga dari LPPOM ada Pak Didi Haryadi di sini.
3: Iya.
2: Oke, okay. Gimana Pak Didi, kabarnya Pak Didi?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Kena panas tadi?
3: Lumayan.
2: Kalau nggak kena panas bingung juga ya. Masa di luar panas, ada awan.
3: Ada awan,
2: mengikuti beliau.
3: Kalau ada awan tuh luar biasa Pak.
2: Iya.
3: Wali.
2: Wali ya?
3: Wali.
2: Iya, ibu-ibu bapak.
3: Bukan.
2: Bapak. Oh, Wili. Oh, wah. Ah, komedi terus. Kita lanjut lagi nih. Sebelum kita ngomong dengan Pak Didi dari LPPOM ya, aku masih pengen penasaran nih dengan filosofi nama Kopi Peng. Apa sih arti dari Kopi Peng? Peng kopi kah? Peng apa gitu?
1: Kalau Kopi Peng itu kan sebenarnya bahasa Malaysia ya. Maksudnya ada kopi, oh, kopi peng segala macam. Kalau di mungkin teman-teman yang pernah ke Malaysia itu kan bisa ada kopi, oh, kopi peng, kopi si peng segala macam. Kopi peng itu kan secara harafiah itu artinya kan es kopi kan?
0: Yes.
2: Artinya es kopi.
1: Tapi es kopi susu malah ya. Es kopi susu. Sebenarnya secara harafiah Kopi Peng itu artinya es kopi susu. Secara bahasa. Jadi waktu menyambung obrolan saya yang tadi, ketika menarik kita itu pengen buka restoran, terus kan pasti kita setelah konsep dapat mungkin cari nama ya. Kayak secara silabel Kopi Peng itu kan kayaknya cocok nih, unik nih. Ya. Jadi sebuah bentuk brand. Jadi tercetuslah ide yang tadi akhirnya pengen buka kopi tiam di sini pakai nama Kopi Peng, Kopi Tiam Sarawak gitu. Es kopi susu artinya Mas Dipa.
2: Kopi pengennya itu es kopi susu.
1: Benar.
0: Juga kita kan serumpun ya dengan Malaysia. Jadi kalau untuk Kopi Peng sendiri itu terdengar familiar sih dengan orang-orang Indonesia. Jadi ya mereka kalau mendengar kata Kopi Peng itu, oh, kopi ya berarti base-nya.
2: Kopi yang
0: familiar sih gitu. Iya.
2: Ya berarti karena istilah itu familiar ya.
0: Betul,
2: dengan apa masyarakat yang ada di kota Pontianak itu tadi. Nah, Mas Diki, kan masyarakat yang di kota Pontianak nih terbagi, bisa dibilang terbagi lah ya penikmat kopinya.
3: Ya,
2: ada yang kopi tradisional, ada yang coffee shop, ada yang kopi bikin sendiri di rumah.
3: Betul.
2: Ada yang banyak macam deh tuh.
3: Betul.
2: Nah, kalau target pasar atau target market yang pengen dibangun di sini sebenarnya tuh ke arah mana sih? Coffee shop kah? Kopi tiam kah? Atau kopi tradisional atau seperti apa?
1: Kalau kita sih pengennya menjangkau di mana-mana ya, kalau kita sebagai pelaku usaha yang pengen kita tangkap adalah semua kalangan lah ya. Tapi memang balik lagi ke omongan tentang kopi tiam gitu, ada sedikit perbedaan konsep antara kopi tiam di sini sama di Sarawak gitu.
2: Oke, okay, bedanya itu seperti apa?
1: Kalau misalnya kita di sini kan mesti lihat misalnya katakanlah di Jalan Gajah Mada atau di mana gitu, siam ada kopi tiam. Kira pertama image-nya adalah orang itu kan jual kopi kan. Pasti adalah yang di serve pertama adalah kopi. Menu andalannya adalah kopi.
2: Iya.
1: Tapi ketika di Sarawak Malaysia, kopi tiam itu yang dijual pertama adalah makanannya.
2: Oh.
1: Tempat orang sarapan.
2: Oke. Okay.
1: Resto dia
2: sarapan 10.000 gitu.
1: Itu jelas sendaro. Jadi konsepnya di resto. Jadi kalau orang tahu di Malaysia kopi tiam itu resto. Jadi budaya di sana tuh misalnya orang jam 7 jam 8 pagi tuh nyarinya nasi lemak
2: langsung. Oke.
1: Okay. Ya kan? Apa? Mie goreng,
2: mie apa?
0: Kolomi.
1: Laksa
0: juga.
1: Jadi memang secara nama mungkin sama, memang sama ya. Tapi secara bentuk usahanya tuh beda. Dia tuh kita lebih jual makanan karena image tadi, karena kita udah ngambil konsepnya Kopi Tiam Sarawak ya udah. Berarti the whole thing yang pengen kita adaptasi ya semuanya. Gitu. Jadi kita lebih menekankan ke makanan kita kayak ada laksa Sarawak, nasi lemak, ada beberapa varian. Gitu.
2: Berarti masih masih saudaraan dengan kopi tiam lah istilahnya ya. Bukan coffee shop berarti.
3: Oke. Okay.
2: Karena pasti ada perbedaannya kan. Kalau dari sini untuk kopinya itu yang membedakan dengan coffee shop apa sih? Apakah cara pembuatannya atau mungkin karakter utama dari yang pengen dibentuk?
0: Itu tadi sih. Jadi kami itu pengen membuat kopi tiam di Kopi Peng ini

0: cukup berbeda dengan kopitiam di Pontianak gitu. Kami pengen orang-orang itu ke kopitiam Kopi Peng itu mereka lebih jadi banyak menikmati menu seperti itu. Karena yang udah kami lihat juga dari behavior customer di Kucing ya, saat kami juga work trip ke sana waktu itu bareng tim Kopi Peng lah. Kami juga mencoba beberapa kopitiam juga di sana, kopitiam tradisional. Dan juga memang kebanyakan yang kami lihat itu mereka banyak memesan makanan sih, untuk menu makanan di pagi hari maupun di siang hari. Jadi memang kopitiam di sana tuh sebagai tempat yang tempat makan lah gitu. Agak kurang sih untuk di bagian mengopinya. Seperti itu.
1: Berarti yang lebih didominankan dari makanan.
2: Iya, makanannya gitu.
1: Mm-hmm. Tapi kalau untuk makanan nih, ini sarapan doang kah atau all time? Bukan kayak makan siang juga bisa, makan malam juga bisa, atau cuman fokusnya ke sarapan?
2: Banyak hal sih, karena kita kurang lebih ada sekitar 83 kan menu. Masuk yang kayak sekarang di depan mesti Pak. Kan kita punya toast ini varian.
0: Butter
2: toast ya kan. Terus ada toast yang untuk
0: margarin.
2: Terus kita punya nektar. Jadi mungkin kalau pengen ya kan, misalnya kayak kita pergi berdua lah atau bertiga sama teman, ada yang pengen makan, pengen ngopi, pengen
1: ngemil
2: ada juga gitu. Kita mencoba mencakup semua kebutuhan orang yang terjadi ketika pagi hari gitu, dengan konsep makanan dari Serawak yang kita bawa ke sini.
1: Palu gada lah ya.
2: Bisa dibilang seperti itu. Kita mencoba mengakup dari itu lah.
0: Dan juga untuk makanan kita ini kan nggak hanya Sarawak aja gitu, karena kita juga ada membawa makanan Chinese food gitu, ke sini. Iya, seperti wonton dan juga kolom itu tadi sendiri sih. Laksa dan kolomi itu termasuk ke Sarawak food. Jadi untuk Chinese itu lebih ke kayak nasi Hainan, terus wonton seperti itu.
1: Berarti banyak nih ya.
0: Banyak
1: segmennya nih.
0: Iya, betul.
1: Mau apa? Cemilan
0: ada. Betul. Sarapan, makanan berat ada.
1: Makan berat ada.
0: Breakfast ada, brunch ada. Banyak sih.
1: Memang benar-benar lengkap banget nih,
0: iya,
1: teman-teman. Pendengaran pemirsa, emang kalau misalnya kamu lapar bisa ke Kopi Peng aja nih. Cocok lah ya.
0: Iya.
1: Mau bawa cewek, bawa cowok, bawa keluarga, bawa siapapun boleh lah ya.
2: Kalau tadi Mas Dika mungkin enggak, ketika datang ke sini kan pagi tuh demografi yang di sini kan sarapan keluarga kan.
1: Iya.
2: Kelihatan kan sarapan keluarga berempat, bertiga itu.
1: Kalau yang belum punya keluarga sarapan sendiri berarti. Tapi boleh.
2: Boleh. Ya, boleh.
1: Yang boleh enggak bayar.
0: Nanti kita temenin deh.
1: Ditemenin sama Mas Diki langsung berarti.
2: Bisa.
1: Aduh. Tapi tadi sempat disenggol sama Mas Diki ya. Di sini itu ada 83 menu.
2: 83
1: menu.
2: Ya.
1: Dan ini udah bersertifikasi halal.
2: Sudah.
1: Okay.
2: Per tanggal 25 Juni kemarin ya.
0: Yes.
2: 25 Juni 2020 kemarin. Kita sudah resmi bersertifikat. Jadi kalau Mas Dika mungkin enggak, di bagian kasir itu ada plakatnya, terus ada itunya juga apa? Ditempel di dinding depan tuh.
0: Dan itu
2: pertang Juni kemarin.
0: Betul.
2: Itu juga karena kita dibantu sama POM ya kan, akhirnya kita bisa ngurus sertifikasi halal.
1: Betul. Tapi Pak Didi, kalau tadi kan kita udah ngobrol cerita-cerita nih dengan teman-teman dari Kopi Peng ya Pak Didi. Nah, saya pengen nanya tentang sertifikasi halal. Apalagi di kota Pontianak ini kan banyak sekali tempat-tempat usaha, khususnya kayak perkopian atau tempat makan, atau bahkan menggabungkan keduanya. Kenapa sih tempat usaha itu perlu sertifikasi halal, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi kita harus memandang sertifikasi halal itu dari dua aspek, Mas.
1: Okay.
3: Satu, itu berkaitan dengan regulasi. Karena sertifikasi halal itu merupakan satu regulasi yang sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturannya. Sebentar lagi ini bulan Oktober itu termasuk kosmetik itu sudah diwajibkan untuk sertifikasi halal.
1: Oh, kosmetik juga?
3: Iya, nggak cuma makanan dan minuman.
1: Kosmetik juga, Pak.
3: Kosmetik ya? Juga. Jadi di 2026 ini nanti tepatnya di bulan Oktober itu akan diberlakukan undang-undang. Jadi itu dari sisi regulasi. Yang kedua sebenarnya juga dari sisi market. Jadi memandang sertifikasi halal itu tidak hanya regulasi saja, kewajiban saja, tapi itu market. Jadi kalau kita melihat market dunia nih berkaitan dengan kehalalan produk, itu sekarang sudah tingkatannya itu sudah meningkatnya cukup tajam ya. Meskipun Indonesia itu kalau dihitung itu masih di peringkat ketiga.
1: Ketiga.
3: Ya, termasuk negara-negara seperti Thailand itu sudah tinggi. Jadi perputaran market halal itu kalau di apa riset-riset teman-teman itu sudah sampai ke 8 triliun US dollar.
1: US dollar ya.
3: Nah, ini kan luar biasa market kita. Nah, belum lagi Indonesia, ya. Indonesia yang kita kenal masyarakat cukup banyak, kurang lebih 80% itu muslim ya, kalau memang sasarannya muslim. Dari sisi market itu merupakan peluang yang cukup besar. Jadi sertifikasi halal itu tidak hanya regulasi, enggak cuma berkaitan dengan market, tapi dia kan investasi. Jadi sertifikasi halal itu apa sih? Yaitu investasi kita untuk peningkatan market pasar. Jadi kalau tadi umpamanya, oh teman-teman sekarang sertifikasi halal itu sudah jadi filter loh mas. Filter artinya orang ketika mau makan, oh di Kopi Peng nih, Kopi Peng udah belum ya?
1: Bener.
3: Itu satu filter yang itu dari sisi market, nih lo, gue ini udah ini nih punya nih sertifikasi halal, tempel di mana-mana.
1: Jadi supaya menimbulkan trust dari pembeli juga.
3: Betul.
1: Ya. Dibuka kepercayaan. Oh ini kita sudah halal nih.
3: Betul. Apalagi kan kita kenal kan mas di daerah kita ini di Kota Pontianak terkenal dengan Tionghoa, Singkawang.
1: Multi etnis ya.
3: Ya multi etnis. Nah orang tentu yang dari Jawa, teman-teman kalau teman-teman saya dari Jakarta, dari Kuala Lumpur, datang mesti nanya.
1: Paham.
3: Di mana ya yang halal ya? Jadi nggak cuma viralnya doang. Itu kan viral nih segala macam. Tapi halal nggak ya gitu?
1: Ada regulasi, bukan cuma regulasi doang.
3: Iya, cuma regulasi doang.
1: Tapi untuk menimbulkan kepercayaan itu tadi.
3: Betul.
1: Khususnya masyarakat yang mungkin baru datang ke Pontianak.
3: Iya, baru datang ke Pontianak.
1: Awam banget nih Pontianak, mana nih tempat makan ya? Gitu.
3: Kan biasanya orang nanya kalau Pontianak itu identiknya dengan Pecinan kan?
1: Iya. Ya.
3: Nah, gimana sih daerah Pecinan? Oh iya, Jalan Gajah Mada katanya. Kan biasa gitu kan?
1: Iya, iya, iya.
3: Teman-teman, Gajah Mada mana ya? Habis itu dia nanya mana nih makanannya halal katanya. Kan begitu. Jadi sertifikasi halal itu sebenarnya dari sisi bisnis. Ya itu adalah investasi besar.
2: Saya setuju.
1: Setuju. Tapi kalau untuk mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM, kira-kira caranya itu gimana sih?
3: Ya, jadi mendapatkan sertifikasi halal itu bukan hal yang sulit sebenarnya sekarang, karena sudah ada media sosial, informasinya sudah cukup lengkap, ya, tinggal buka webnya BPJPH umpamanya, di situ sudah ada apa yang harus dilakukan, mendaftarnya di mana. Nah apalagi sekarang di Indonesia itu sudah lebih dari 1.500-an pendamping halal ya, termasuk lembaga-lembaga pemeriksa halal itu juga sudah banyak di Indonesia.
1: Okay.
3: Nah artinya dengan adanya itu sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi pelaku usaha untuk tidak mengajukan usahanya untuk sertifikasi halal. Pendamping kita banyak kok, di Pontianak mungkin di beberapa tempat itu juga ada pendampingan. Jadi kalau memang malas dalam tanda petik nih.
1: Malas ngurus Pak ya.
3: Malas ngurus.
1: Maker bayarnya gimana sih? Ini
3: ada jasa pendampingan itu. Dengan jasa pendampingan itu. Dan jasa pendampingannya resmi, bukan calo ya.
1: Iya, iya.
3: Ya. Bukan calo ya Mas ya.
1: Teman-teman.
3: Jadi kalau calo di hati-hati juga karena biasanya menargetkan harga itu juga kadang-kadang macam-macam karena enggak punya regulasi.
1: Iya.
3: Karena regulasinya ada, pendaftaran berapa sih? Kemudian biaya ini berapa sih? Itu semuanya sudah clear. Maka dari itu, ya promo juga, silakan aja Galbe Pom.
1: Masuk. Tapi dari proses pembuatan sertifikat halal nih Pak ya, itu berarti menunya dicek satu-satu?
3: Iya. Jadi kalau di Kopi Peng itu menunya mungkin sampai 500 atau berapa, tetap itu dicek satu-satu.
1: Satu-satu.
3: Belum bahannya. Itu menu ya. Kalau menu di sini 83, enggak mungkin itu bahannya 83, pasti lebih.
1: Pasti lebih.
3: Ya. Karena satu menu kan bisa dari
1: bisa 3, 4, kan? Bisa lebih dari itu.
3: Bisa lebih dari itu. Mau 500, mau 1000 tetap dicek. Makanya kadang-kadang kan kok lama banget ya? Ininya ya karena harus ngecek satu-satu. Bayangin aja kalau 500 bahan dari mie sampai tepung, sampai kentang, sampai apa segala macam, belum lagi daging, udang, semuanya diek satu-satu, terutama berkaitan dengan daging.
1: Ya betul.
3: Nah, daging
1: kenapa daging
3: dari
1: Pak?
3: Mana?
1: Kenapa daging?
3: Daging itu kan salah satu hal yang kritis, terutama di resto ya.
1: Oke. Okay.
3: Nah, itu wajib halal. Dagingnya nggak boleh non halal. Enggak Pak, kami nggak pakai yang ini. Dikit kok Pak, cuma secuil gitu.
1: Ya tetap aja ya, Pak. Ya tetap aja.
2: Gitu. Secuil mending banyak gitu. Ya.
1: Tetap sama.
3: Sama aja hukumnya. Sama aja itu. Jadi walaupun dikit ataupun banyak, kalau sudah haram ya haram.
1: Benar. Itu masuk tempat jagalnya juga dicek kan tuh Pak ya?
3: Dicek. Nah makanya biasanya kan ada biasanya kalau daging itu ada dua pilihan. Apakah mau frozen atau daging yang dari penyembelihan?
1: Oke, okay. Ya, itu prosesnya beda, Pak. Kan? Yang frozen sama yang penyembelihan beda?
3: Beda. Kalau frozen itu kan biasanya sudah dalam bentuk frozen. Biasanya itu ada regulasi khusus.
1: Oh.
3: Maka relatif kalau frozen itu biasanya aman, karena semua daging yang masuk ke Indonesia, kalau seandainya frozen, dia sudah pasti sudah sertifikasi.
1: Oh.
3: Okay. Maka akan dicek oleh auditornya, shippingnya kapan sih, pengapalannya, penyembelihannya kapan, itu semua sudah ada datanya. Kalau yang frozen, karena itu terkait dengan regulasi. Nah itu regulasinya saya kira sudah clear. Nah biasanya yang agak panjang ceritanya itu ketika pakai mana? Oh di penyembelihan si A. Nah itu penyembelihannya sudah sering nggak jalan.
1: Dicek lagi tuh Pak ya.
3: Dicek lagi.
1: Dicek lagi gitu. Nah, kalau misalnya ternyata tempatnya itu penyembelihannya belum halal Pak.
3: Nggak bisa.
1: Tetap nggak keluar.
3: Tetap nggak keluar. Jadi tetap harus dipastikan halal yang kritis itu sertifikasi yang halalnya ada. Ayam pamannya. Ayam pamanya. Di mana ayamnya? Nggak pakai frozen? Nggak. Dipakai di itu loh. Di tempatnya si A. Nah, si A-nya itu juga harus sertifikasi halal.
1: Oh.
3: Kalau enggak bisa. Oh, itu Pak Haji kok, Bang? Oh, Pak Haji udah pernah haji 2 kali, umrohnya 10 kali
1: umpamanya. Misalnya.
3: Ya enggak juga, kita enggak ngurus hajinya, kita ngurusin penyembelihannya. Jangan sampai disembelih belum mati udah digulung umpamanya.
1: Oh, bangkai iya.
3: Jatuhnya.
1: Bangkai jatuhnya.
3: Nah, kira-kira gitu. Jadi untuk penyembelihan itu juga wajib sertifikasi.
1: Okay,
3: jadi Pak, yang dipakai di copy bank, nah itu sudah bisa dipastikan semuanya halal.
2: Yeah. In case kalau misalnya gini Pak, dia semuanya
1: bahan baku dapatnya halal,
2: tapi ternyata dari dagingnya itu dapat yang belum bersertifikasi.
1: Nah, itu apakah ada solusi buat si pelaku usaha kayak mungkin diarahkan,
2: kamu nggak usah potong di sini,
1: kamu potong di sana aja atau gimana?
3: Betul. Pak? Banyak solusinya. Mau berat atau mau ringan?
1: Aja.
3: Dan yang ringan aja. Ringan dulu Pak. Kalau mau berat, dirikan aja penyembelihan kan.
2: Oh bikin sendiri?
3: Bikin sendiri.
2: Oh iya lebih enak.
1: Oh, iya juga sih.
3: Kalian bisnis nambahin pengembangan bisnis maksudnya.
1: Ownernya pusing Pak gitu Pak.
3: Nah itu sebenarnya banyak mas alternatifnya. Tadi yang pertama, kalau nggak mau repot, nggak mau apa, udah pakai yang frozen. Frozen kan sudah jelas regulasinya. Yang masuk itu sudah harus sertifikasi halal. Shippingnya juga ada. Keamanan pangannya juga ada. Bahan dagingnya dari mana itu semuanya sudah ada. Itu clear. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, yang mau tidak mau, suka tidak suka harus memilih penyembelihan yang sudah sertifikasi.
1: Tapi daging kritis. Berarti teman-teman dari LPPOM siap untuk membantu mendampingi.
3: Siap. Jadi mendampingi itu bukan audit. Ya, kalau audit itu bukan mendampingi. Nah, ya, jangan sampai nanti
1: ketuker, apa, ya.
3: Jangan ketukar
1: benar.
3: Yang mendampingi itu tidak boleh mengaudit.
1: Ya, oke. Okay.
3: Itu
1: hal berbeda. Tidak
3: boleh. Haram hukumnya, haram audit maksudnya. Ya. Jadi kalau di dalam pendampingan itu biasanya diarahkan. Sebelum nanti ada audit itu biasanya pendamping itu mengarahkan. Oh ini diganti aja. Oh ini dihentikan aja. Nah tapi kalau sudah audit dia melakukan pemeriksaan. Kalau sudah nggak sesuai. Ini gimana nih? Dari si pelaku usaha, ininya nggak mungkin kan nih. Nah, ini teman-teman auditor adalah pom biasa memberikan alternatif. Jadi nggak kaku gitu loh, nggak hitam putih.
1: Iya.
3: Umpamanya in case umpamanya bahkan ada mohon maaf umpamanya ada babi sekalipun, nah itu nanti si auditor itu biasa memberikan alternatif. Jangan pakai ini. Ini nggak boleh gitu.
2: Berarti membantu mendampingi sampai sertifikat halal ini.
3: Iya,
1: ya, Pak, ya.
3: Betul. Nah, yang kedua, Mas, ada syarat untuk sertifikasi halal itu institusinya, pelaku usahanya itu harus punya penyelia halal. Penyelia halal itu nanti masuk di dalam tim manajemen halal internal. Di sini ada tim manajemen halal internal, entah biasanya ketuanya, entah bosnya, entah manajernya, entah apa. Nah, itu tim manajemen halal itu yang paling bertanggung jawab secara internal. Kalau kami auditor yang eksternal nih, ini kan datang paling berapa hari, 2 hari, 3 hari, kalau nggak ada masalah, kayak habis itu kan ditinggalin. Nggak mungkin auditor melototin terus. Kita kan bukan karyawannya, peng.
1: Iya juga sih,
3: bener ya, Pak.
1: Nah, tiba-tiba nih nyampil kerja di sini.
3: Enggak dong. Jadi di sini ada tim manajemen halal, nah itu yang paling bertanggung jawab terhadap.
1: Ada penanggung jawabnya
3: tersendiri. Ada penanggung jawabnya. Kita nggak berani apa menerbitkan sertifikasi halal, umpamanya ternyata di situ nggak ada penyelia halal. Siapa yang bertanggung jawab?
2: harus ada penilaian dulu Pak ya di intern, di intern badannya
3: ya.
2: Bisa itu baru bisa itu.
1: Oke, jadi itu ya pentingnya sertifikat halal dalam badan usaha ataupun wirausaha itu tadi. Dan memang tadi juga udah dijelaskan sama Pak ya, bahwa untuk proses mendapatkan sertifikat halal itu akan didampingi, akan pokoknya akan ditemenin deh sampai prosesnya selesai dan sertifikat halalnya itu terbit. Kalau Mas Diki sama ini udah dihalalkan?
0: Gimana ya bilangnya?
3: Yang jelas jangan mencet sertifikatnya di LPPOM ya.
0: Harus ada sertifikat halal ya.
1: Kopi pengen aja udah halal, masa kalian belum?
0: Oh my god.
1: Oke. Okay. Mendengar dan pemirsa dimanapun kalian berada, kita break dulu sejenak. Nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan, silakan drop di YouTube channelnya kita, atau kamu bisa bergabung di WhatsAppnya Perlu Pontianak, nomornya 0811-570-1018, atau bisa juga DM ke Instagramnya @perlu.pontianak. Nanti kita kembali lagi, so stay tune terus di OTW obrolan tentang wirausaha.
0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
5: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Sama-sama.
6: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.
3: Kembali lagi di OTW, obrolan tentang wirausaha, bersama saya Diva Revanda, bersama Mas Diki,
4: ya.
3: Kak Dini, dan juga Pak Dini. Deh, semua kita hari ini.
4: Iya, Pak Dini.
3: Iya,
4: Diki, Diva.
3: Luar biasa. Orang
5: keluarganya terkenal.
3: Aduh. Fokus. Ini kita balik lagi. Ya, permenungan yang ada di. Aku pengen tahu signature menu yang ada di Kopi Tank. Apa sih? Atau yang best sellernya?
4: Pasti karena basicnya semua comfort food ya sebetulnya. Tapi sebenarnya itu mungkin bisa dibilang memang karena ini memang tidak ada di tempat lain ya, kayak nasi lemaknya signature-nya kita ya kan. Mm-hmm. Kalau Mas Diba lihat di poster-poster ini kayak ada nasi ayam Hainan, laksa Sarawak, itu bisa dibilang mungkin bisa dibilang sebagai signature kita ya, karena kita membuat kita nasi Sarawak nasi lemak itu kita punya 4 varian din ya,
5: iya,
4: ayam rendang kita punya, ayam merah, ayam rempah,
5: rendang,
4: rempah, merah sama kita punya 4 kayak laksa Sarawak itu juga punya kolomi, ada kolomi yang biasa sama kolomi red gitu kan.
3: Okay. Ada beda-bedanya itu.
4: Ada
3: ya?
4: Beda-bedanya.
3: Nasi ayam Hainan
4: itu juga ada yang roasted,
5: ada char siu, ada yang steam.
4: Untuk satu varian makanan tuh kita punya apa ya? Kayaknya itu ada beda variasi lagi gitu. Gantung mesti Pak atau mesti suka yang mana gitu.
3: Kalau besok ke ben-benan nasi ayam Hainas.
5: Hainas.
3: Bisa dong. Oh, benar. Oh iya. Manggung nanti ya, Pak ya. Hari Sabtu. Masih ngebas masih?
4: Masih.
3: Oke. Okay. Vokal sambil vokal. Ini bukan MLC ya, bukan
4: beda-beda.
3: Ini OTW.
4: Beda program.
3: Oke, ini aku pengen review beberapa makanan nih. Ini tadi sempat udah dicobain nih. Ini apa namanya nih, Mas?
5: Ini butter.
3: Butter. Butter toast.
5: Yes.
3: Kalau yang ini?
5: Ini margarin sugar toast.
3: Yang itu?
5: Yang ini egg tart kita.
4: Portuguese egg tart.
5: Yes,
4: Portuguese egg tart.
3: Iya. Mas Diki, dia tahu semua ini mana?
4: Itu Portuguese egg tart saya.
3: Yang itu?
4: Iya.
3: Boleh silakan dicoba, Pak.
4: Oh ini.
3: Masa sambil ngomong sambil ngunyah.
4: Konten katanya Cristiano Ronaldo makan ini kan?
3: Oh iya. Portuguese egg tart. Maksudnya biar memang, oh ini memang benar-benar favoritnya gitu. Gimik ya terus.
4: Terus.
5: Untuk signature menu. Mungkin saya perlu tambahin dikit ya.
3: Okay,
5: kalau untuk di Kopi Peng, pastinya signature menu kita itu di Kopi Peng, kopi susu es.
3: Kopi susu es? Seperti
5: iya,
3: yang
5: betul,
3: di depan
5: ya
3: Mas?
5: Depan.
3: Oh yang ini?
5: Iya betul.
3: Oh, okay.
5: Ini disajikan es, ada juga yang hot. Kalau untuk yang hot itu kopi susu hot.
3: Susu hot.
5: Juga untuk kalau untuk varian teh, itu kita ada bestsellernya juga.
3: Apa itu?
5: Ada teh si Peng spesial.
3: Teh si Peng?
5: Yes.
3: Kasih tahu jadi kenapa itu spesial dia?
5: Teh si Peng spesial itu adalah teh 3 layer dari yang memang khas Sarawak. Jadi untuk yang di bawah ini, masnya kebetulan yang teh si Peng spesial ya.
3: Oh iya mantap.
5: Iya,
3: saya kira itu kopi.
5: Enggak, itu teh si Peng.
3: Kan?
5: Iya, iya ada layernya dia. Dan juga di bawahnya itu untuk yang paling bawah itu ada gula apong.
3: Gula apong.
5: Ya. Nah, untuk gula apong itu sendiri itu dari gula aren. Kalau misalnya kita nyebutnya itu gula aren.
4: Gula aren.
5: Jadi dari pohon nipah. Yang oh. yang bikin ciri khasnya itu dari gula apong itu sendiri. Itu.
3: Kenapa disebut?
5: Memang untuk sebutan di Malaysia itu memang mereka menyebutnya gula apong atau gula melaka, bukan. Untuk di Indonesia memang kita sebutannya gula aren. Tapi sama-sama dari pohon nipah.
3: Sama-sama dari pohon.
5: Iya, pohon nipah.
3: Tapi enggak pelit ya.
5: Iya, betul.
3: Banyak.
4: Ya kan tadi kan kalau dibelit kan ada kayak ada apa tiga layer di bawah di dasar dari gelasnya itu lah. Itu yang termasuk bestsellernya kita, teh sipeng spesial.
5: Juga kita menciptakan teh sipeng spesial ini berdasarkan dari R&D juga. Chef-chef kita yang ada di Malaysia juga. Iya, memang kita ada chef asli juga dari Malaysia yang memang membuat meraciknya lah menu dari Kopi Peng itu sendiri.
3: Untuk jadi memang develop menunya ya?
5: Iya, untuk mendevelop menunya kita ada chef-nya langsung gitu.
3: Adi, silakan diminum.
5: Boleh.
3: Silakan dimakan sambil sekarnya Pak sudah diminum. Sambil-sambil Pak.
4: Takutnya haus nanti ya.
3: Tapi kalau jadi sebagai
5: social media.
3: Social media. Assistant. Nah, kalau menurut tadi sebenarnya lah ya, media sosial di sini ada enggak sih testimoni ataupun review dari pelanggan? Terus kira-kira pertanyaan yang paling banyak tanyakan ke sosial Kopi Peng itu apa sih?
5: Oke, untuk review itu pastinya banyak banget ya. Jadi kayak kalau untuk satu yang bakal saya jabarin itu adalah biasanya itu mereka ada nge-review kalau misalnya makanan kita ini cukup mirip dengan makanan-makanan yang ada Sarawak Malaysia. Jadi kadang juga ada beberapa pelanggan yang langsung mereview di depan kita gitu. Jadi waktu itu kita sempat ada apa ya, untuk pertanyaan gitu, langsung question ke customer, gimana untuk makanan kita, apakah ada yang kurang atau gimana. Dan memang kita menanyakan langsung dengan customer yang memang orang asli dari Kuching. Iya, betul. Dan memang dari reviewnya secara langsung, Bapak itu bilang kalau misalnya makanannya memang mirip banget dengan yang di Kuching gitu. Dan juga sempat waktu itu kita road trip kan ke Malaysia, dan kita mencoba juga kopitiam di sana, juga beberapa makanannya yang ada di sana. Kami mencoba memang mirip banget sih untuk makanannya. Memang karena untuk menu-menu kita ini semua sudah di R&D dan juga diracik secara langsung lah dengan chef-chef di Malaysia kita. Jadi memang udah melalui beberapa tahap chef-chef yang mencoba meracik
4: gitu. Iya. Kan kadang kan misalnya karena kita satu daratan, kita cuma butuh waktu sekitar 5 sampai 6 jam. Betul. Untuk bisa ke negeri jiran kan.
5: Yes.
4: Mungkin ada ketika teman atau keluarga yang pernah ke Malaysia Pak ya, coba wah dia coba nasi ayam Hainan, dia coba nasi lemak, rasa itu kan mungkin kalau masakan enak kan biasanya nyantol di kepala kan.
5: Betul.
4: Pengen makan di sini di mana ya. Nah, Kopi Peng itu jadi sebagai sebuah apa ya, tempat ketika mereka pengen makan Malaysia, mereka nggak perlu ke Malaysia tapi mereka bisa kesini aja gitu. Gitu juga mungkin ada teman-teman, ada yang dari Malaysia, dari Sarawak terutama, mungkin business trip kesini, kangen makanan Malaysia, ya mereka kesini gitu. Itu
3: atau mungkin buat masyarakat Kota Pontianak nih yang pengen nyobain makanan Sarawak seperti apa.
5: Betul itu kan. Memang itu purpose dari brand kita sendiri ya. Jadi purpose kita adalah kita pengen menghadirkan comfort food dan juga comfort place. Jadi memang outlet kita itu didesain memang tempat, jadi tempat yang comfort gitu. Nah, dengan itu juga saya tambahan sedikit ya. Karena kan Mas Dipa tadi ada sempat pasti pertanyaan yang sering keluar
4: gitu. Iya. Sering ditanyakan gitu.
5: Ya. Kalau untuk pertanyaan sendiri itu banyaknya itu mereka sebelum-sebelumnya kita mendapatkan sertifikasi halal ini, mereka itu banyak menanyakan terkait kehalalan dari Kopi Peng itu sendiri.
4: Wih.
5: Iya, begitu. Ya. Jadi untuk itu sih banyak ya. Jadi memang waktu itu kita sempatlah diskus ke manajemen terkait masalah ini nih juga. Karena kan tujuan kita adalah, purpose kita adalah kita pengen menghadirkan tempat yang bisa menjadi comfort semua orang juga. Terkait foodnya juga, place-nya juga. Jadi kita pengen build trust kalau misalnya mereka nih aman gitu makan di Kopi Peng. Jadi dengan itulah kita mencoba untuk menghadirkan sertifikasi halal di Kopi Peng gitu sih.
4: Dapat kepercayaan publiknya,
5: iya,
4: dapat
5: betul,
4: trust dari publiknya.
5: Iya, trust dari publik. Seperti itu sih.
3: Tapi Pak, kalau ngomong dengan Pak,
5: yes.
3: Kira-kira pernah nggak sih ada case dari konsumen misalnya?
4: Pak, tempat
6: kopinya itu belum halal, Pak.
4: Ya.
6: Kira-kira pernah ada kejadian kayak gitu enggak sih, Pak?
4: Iya, masih, Pak. Jadi suatu hari.
6: Oke.
5: Kita mendongeng.
4: Jadi memang ada beberapa yang laporan ke tempat kami. Stop. Ya itu sebenarnya perlunya sertifikasi halal mesti, Pak. Jadi sertifikasi halal itu sebenarnya pingin melindungi gak cuma konsumen, tetapi produsennya juga.
6: Oh,
4: melindungi isu-isu tadi, iya, Pak ya. Dari isu-isu tadi, kan sejarahnya itu dulu kan, ini sejarahnya dulu kan di Malang sebenarnya. Awal-awalnya sertifikasi halal.
6: Okay.
4: Ada bakso yang diisukan itu kan
6: bakso daging tikus
4: tidak halal.
6: Bukan.
4: Oh, bukan halal.
6: Oh, bakso sebenarnya, Pak.
4: Nah, kemudian ada beberapa riset waktu itu dari salah satu universitas ya di Jawa Timur. Nah, kemudian muncullah kemudian perlunya sertifikasi halal. Nah, sertifikasi halal itu dulu dikeluarkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, sebelum ada regulasi ini. Nah, jadi dulu dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia karena MUI itu punya peran untuk melindungi umat. Nah, maka dari itu dibuatlah satu apa ya instrumen. Gimana caranya? Nah, maka dengan perjalanan panjang, nah sekarang instrumennya itu adalah dengan menggunakan 5 kriteria. 5 kriteria halal itu sebutin ya satu-satu.
6: Boleh. Boleh, Pak. Boleh.
4: Apa nih?
6: Enggak apa-apa.
4: Sampai subuh.
5: Inti poin, Pak.
4: Jadi,
6: mungkin bisa disingkat aja kali, Pak.
4: Ya, jadi yang pertama itu berkaitan dengan tanggung jawab dan komitmen. Jadi, setiap pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikasi halal, dia wajib memenuhi kriteria satu. Kriteria satu itu tanggung jawab dan komitmen. Buktinya apa? Oh, ada pelatihan kepada karyawannya. Oh, ada kebijakan halal. Masa pasti pernah buat itu. Kebijakan halal. Oh, udah ditempel segala. Oh, udah disosialisasikan. Nah, itu kriteria satu. Nah, kriteria satu itu kenapa kok kriteria itu ditaruh di nomor satu? Komitmen dan tanggung jawab itu.
6: Komitmen dan tanggung
4: jawab. Kalau nggak ada komitmen dan tanggung jawab, lah ngapain lu ngurusin sertifikasi halal?
6: Iya.
4: Kira-kira gitulah.
6: Zaman sekarang komitmen perlu, Pak.
4: Lah iya.
6: Kalau nggak komitmen ngapain juga gitu.
4: Iya.
6: Komitmen ki.
4: Komitmen. Percuma juga ada sertifikasi halal
6: nggak
4: ada
6: komitmen
4: gitu kan?
6: Iya. Takutnya mungkin ketika nggak komitmen gini kali, Pak ya. Misalnya katakanlah satu restoran halal di 100 menu,
4: ya.
6: 111 tiba-tiba nggak halal kan? Berarti halal. Komitmennya putus kan?
4: Komitmennya putus. Iya putus.
6: Oh.
4: Iya. Itu. Jadi itu itu kenapa ditarik nomor satu
6: ya,
4: itu
6: bener.
4: Penting. Jadi kalau nggak ada komitmen dan tanggung jawab, ngapain juga ngajukan sertifikasi halal. Maka dia harus tanda tangan, buat sumpah, kira-kira begitu. Sumpah bahwa saya produk ini adalah produk halal. Itu komitmen nomor satu. Nah yang kedua bahan nggak bisa ditawar-tawar. Semua bahan harus halal. Makanya perlu ada audit.
6: Ya
4: boleh juga si pelaku usaha itu mungkin chef-nya dia taunya ini halal. Tapi ketika diaudit, oh ternyata enggak, ini ada campurannya, chef. Campuran ini. Oh iya, dulu pernah begitu. Ada salah satu pelaku usaha, oh ternyata ini bahannya ini ya. Bisa diganti enggak, chef? Bisa, diracik sama chef-nya. Oh, bisa diganti ini. Oke. Okay. Jadi bahan itu enggak boleh tawar-menawar.
6: Oke. Okay.
4: Yang kedua produk. Nah, produk ini biasanya berkaitan dengan nama. Kopi Peng, oke, enggak ada masalah. Kalau seandainya mohon maaf, maksudnya ekstrimnya kopi babi, enggak boleh. Kopi setan, enggak boleh. Hantu, enggak boleh.
6: Oh.
4: Nah, okay. Berkaitan itu biasanya berkaitan dengan nama-nama. Nah, ini nama itu penting. Jenis, rasa dan segala macam. Oh, ini halal nih, enggak ada masalah. Rasanya biar agak ini. Seperti ini. Kan deh, itu enggak boleh juga di sertifikasi halal.
6: Oh, enggak boleh juga.
4: Enggak boleh juga. Itu kriteria 3. Ya. Oh. Jadi bahan, kemudian produk. Nah, kriteria 4-nya itu berkaitan dengan apa ya, Pak? Ya, proses produksi halal. Ya, PPH namanya. Jadi proses produksi halal itu biasanya berkaitan dengan fasilitas.
6: Oh, fasilitasnya.
4: Fasilitasnya itu umpamanya ternyata di situ bahannya itu daging itu bercampur antara halal dengan tidak halal. Nah, itu ada aturannya tersendiri. Bagaimana caranya? Nah, itu harus memenuhi kriteria itu. Nah, umpamanya oh ini kemungkinan untuk kontaminasi. Di sini ada produk halal, di sini halal. Umpamanya dua-duanya dalam satu atap, umpamanya. Nah, itu juga harus diaudit. Ada beberapa aturannya. Itu proses berjalan. Nah, yang terakhir itu berkaitan review manajemen.
3: TV management itu berkaitan dengan tim tadi. Jadi tim manajemen halal itu sebenarnya punya kewajiban satu tahun sekali itu harus ada audit internal.
6: Oke, okay. Satu tahun sekali?
3: Satu tahun sekali, harusnya dia mengaudit internal perusahaannya sendiri.
6: Oke.
3: Okay. Apakah ada yang berubah nggak? Nah, kalau ada yang berubah, gimana caranya? Itu semuanya sudah ada di dokumen SJBH. Jadi dokumen apa manual SJBH-nya sudah ada. Apa yang harus dicek? Apa yang? Nah, ini bisa menjamin kontinuitas kehalalan. Ada di satu.
6: Ini harus
3: lima kriteria. Lima kriteria yang harus satu saja nggak memenuhi,
6: nggak bisa keluar, nggak bisa terbit. Tapi akan dibantu mencarikan solusi. Ya,
3: betul. Tapi solusinya harus memenuhi kriteria. Kalau kriterianya tidak bisa dibantu, tetap lima kriteria. Nggak boleh empat, nggak boleh tiga.
6: Harus tercukupi lima. Pak.
3: Harus lima poin ini, Pak. Lima poin ini. Udah ya, pokoknya
6: lu kan udah empat, deh, Pak. Masa satunya nggak bisa di
3: satu juga. Bisa.
6: Goni-goni.
3: Saya nggak mau komitmen, pokoknya empat-empatnya sudah oke, nggak bisa juga. Kira-kira begitu.
6: Jadi emang harus 5 item yang tadi dijelaskan sama Pak Didi ya, teman Pro 2 buat iklan dikit.
3: Iklan lewat.
6: Aduh. Tapi kalau tadi kita udah ngobrol sama Pak Didi ya, aku pengen nanya sama Kak Dini nih. Kira-kira ada perbedaan enggak sih sebelum dan sesudah bersertifikat halal khususnya di Kopipeng? Okay. Dari segi tamu-tamu yang datang ataupun ya pengunjung-pengunjung di sini ya.
5: Oke, untuk itu sendiri pastinya saat penerimaan sertifikasi halal kemarin kami juga sempat membuat konten di postingan kami di sosial media platform beberapa kami, dan juga kami mengumumkan lah, announce lah kalau misalnya kami juga sudah bersertifikasi halal. Nah, untuk reaction dari mereka itu cukup baik sih. Jadi mereka ada yang bilang, alhamdulillah ya sudah sertifikasi halal, jadi bisa nih aman kalau misalnya ke Kopipeng, seperti itu sih. Itu untuk yang via platform kita. Tapi untuk yang secara langsung itu memang ada beberapa yang kayak langsung bilang gitu, Kak, Kopipeng sudah bersertifikasi halal ya, kemarin saya ngeliat di postingannya gitu. Jadi kayak dengan itu kita juga bisa memberikan rasa aman lah gitu untuk customer yang menikmati makanan dan menu kita, seperti itu sih.
6: Berarti sudah ada ya, perubahan apa
5: sudah, ada perubahan.
6: Sudah ada perubahan, sudah jauh ya. Mereka yang mengetahui jadi lebih percaya.
5: Betul. Dan juga kami kan follow up ya ke mereka, karena ada beberapa memang pertanyaan yang sebelumnya menanyakan terkait halal. Nah, kami follow up ke mereka kalau misalnya kami sudah menerima sertifikasi halal ini, dan respon mereka memang cukup baik banget semuanya. Seperti
6: sudah di announce juga ya.
5: Iya, sudah di announce juga di
6: sosial media. Bawah.
5: Betul.
6: Nah, kalau dari Mas Diki nih, Mas Diki, kira-kira emang udah ada kan pesan di bawah. Tapi perlu nggak sih dari pelayan di sini ataupun barista ataupun yang kerja di sini ya, untuk menjelaskan ke konsumen bahwa kita ini sudah bersertifikat halal, bahwa itu bukan pajangan doang. Menurut Mas Diki selaku marketing communication,
3: kalau saya
6: ini udah halal belum? Jadi maksudnya itu tuh sebenarnya perlu tidak perlu ya, tapi memang ketika sertifikasi itu sudah akhir terbit di tanggal 20 Juni kemarin ya, kan kita juga ada sedikit chat sama anak-anak di bawah kita ngomong. Jadi semisal ada pertanyaan tentang halalan, enak nih jawabnya mereka nggak ibaratnya nggak lupa udah ada sertifikasi di depan. Seperti itu belakangnya udah ditaruh kemarin tanggal 25 itu mungkin kalau mungkin sama konsumen yang lama itu nggak terlalu ngaruh Pak ya, tapi ketika menggait konsumen baru yang mungkin punya sedikit tanda kutip mungkin keraguan, itu kan enak. Misalnya kayak Mas Dipa nih pengen makan nih katanya enak, cuma ragu. Tapi ketika ngelihat logo halal kan ilang, ragunya hilang tuh. Nah gitu juga mungkin kayak berapa kali tuh anak-anak ada bilang ini, nanya ini halal atau enggak, kalau kemarin kan jawabnya mungkin susah ya. Yeah. Atau lagi duduk atau yang mana yang halal tuh kan. Tapi setelah hari itu tuh ngelihat logonya kan sangat identik. Logonya kita taruh di depan, di pilar di depan, sangat identik. Jadi mereka tanpa bertanya pun mereka udah oh iya, mereka tenang buat makan tempat kita. Kalaupun masih ada pertanyaan gitu, biasa tuh mungkin kayak yang Dini bilang, mereka kayak oh akhirnya udah halal ya, selamat ya gini-gini. Saya datang ke sini akhirnya sertifikasi halalnya keluar ya gitu. Dan bahkan juga udah dipajang di bawah kan.
5: Benar. Ya,
6: ada logo sertifikat halal, sebelahnya foto Diki.
3: Iya. Dipajang bersanding
5: benar. Brand ambassador.
6: Brand ambassador sekarang. Halal belum?
5: Uan.
6: Aduh. Nah, Ki, kalau di Kota Pontianak nih ya, ya, kan banyak banget coffee shop, tempat-tempat ngopi. Yang membedakan tuh pasti dari cita rasa dan juga
3: pelayanan. Kalau tadi cita rasa udah kita ini spill lah ya. Kalau di sini standar langsung dari kucing. Karena kalau pelayanan yang membedakan ataupun jadi ujung tombak terlebih dari suatu usaha itu emang ujung tombaknya selain makanan itu adalah pelayanan.
6: Betul.
3: Nah, menurut Mas Diki, pelayanan seperti apa sih yang kira-kira relevan dengan masyarakat dengan di Kota Pontianak?
6: Kayaknya ini bukan cuma untuk di Pontianak kan, tapi untuk semua pelaku usaha lah ya kan. Selain sertifikasi hal yang tadi kita mention di awal, kayaknya tuh lebih sering untuk lebih mau untuk mendengar apa kata konsumen. Mendengar tuh katakanlah komplain masuk, katakanlah Mbak ada ini enggak. Kadang tuh kan manusia ya, kalau pengen sebagai dalam humaniora kan orang kan selalu pengen didengar, tapi mendengar tuh jadi suatu orang kan pada enggak mau gitu ya. Kadang-kadang duduk dengar maunya apa, misal dia pengen ngomong apa, atau kadang ada komplain dikit kita mungkin enggak itu, tapi kita berusaha menangkap apapun bentuk komplainnya kita dengar.
3: Ya
6: tidak semua komplain itu sebenarnya bisa kita tangkepin juga, tapi komplain adalah bentuk kepedulian konsumen kita terhadap produk kita.
3: Betul enggak?
6: Betul.
3: Nah, daripada dia enggak komplain enggak apa tiba-tiba langsung viral kan susah juga. Tapi ketika saya udah mungkin itu ya lebih pendekatan konsumen seperti itu. Jadi
6: musyawarah
3: ya, masakannya udah datang gimana masakannya? Servis seperti itu yang mungkin kita lebih mendengar banyak mendengar konsumen tuh pengennya apa sih gitu.
6: Supaya bisa lebih bonding
3: ya. Lebih bonding ya, karena lebih bonding. Ketika udah bonding misalnya antara contoh waitersnya sama konsumennya atau waiter sama kasir, itu kan hal gitu akan sangat sedikit terjadi ya. Even worst case-nya kalau memang suatu hal buruk terjadi ada error di kitchen ya, dia juga ngomong dia tidak akan redak lah istilahnya kan.
6: Yeah.
3: Kayak Mbak yang tadi seperti ini ya. Maaf ya paling kita misalkan depan atau apa gitu kan. Tapi kan itu bukan jadi sebuah keriuhan gitu.
6: Yeah.
3: Itu sih.
6: Karena yang ditawarkan juga saham 20%-nya dari guys.
3: Jadi memang pelayanan itu penting untuk membangun bonding antara pelaku dan juga konsumen.
6: Betul.
3: Ya kan? Kalau memang udah ada bonding, udah ada ikatan emosional, kadang segala sesuatu itu bisa dibicarakan dengan baik.
6: Memang gitu.
3: Ya kan?
6: Bahkan kalau mungkin ada beberapa kalau ada kasir-kasirnya kita tuh bilang ada yang ini, ada yang loyalis banget tuh.
3: Iya, justru kalau nggak kenal tuh agak susah mau penyampaiannya gitu.
6: Bener. Kan?
3: Karena kita nggak tahu karakter dia seperti apa, si pelakunya seperti apa gitu. Pelaku usaha di Kota Pontianak itu penting untuk membangun bonding antara si pegiat usaha dengan konsumen.
6: Betul. Jembatannya jangan sampai putus.
3: Benar. Apalagi jembatannya
6: edah.
3: Gak jadi. Oke, tiga pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi OTW di siang hari ini. Pertama saya pengen tanya sama Pak Didi dulu
6: ya.
3: Pak, untuk di zaman sekarang Indis era. Kira-kira untuk mengecek kehalalan produk itu seperti apa? Dari kita, misalnya kita masyarakat ya, nih, kita pengen tahu gitu kan, kita mau masuk, aku ragu nih ya. Ya. Mungkin bisa ngecek sosmed, tapi katakanlah dia gak gadget banget orangnya gitu. Ya. Kira-kira untuk ngecek kehalalan secara gampang itu kayak gimana sih Pak?
6: Iya, kalau sudah bonding itu biasanya gak nanya.
3: Benar, berarti kan belum bonding nih.
6: Tadi disampaikan oleh Mas Diki tadi. Jadi masyarakat gak perlu susah-susah sekarang, bahkan yang gak punya HP pun. Nggak punya macam-macam internet segala macam, nggak perlu juga datang aja umpamanya Kopi Peng lihat sudah ada sertifikasi halal, percayalah bahwa pelaku usaha itu sudah, itu cara yang paling mudah. Nah cara yang agak sulit dikit itu silahkan buka aja di BPJP webnya, tinggal dicek. Kalau emang kadang-kadang kan suka saya nggak tahu di sini kejadian atau enggak
3: apa tuh Pak.
6: Nah, mungkin lambangnya bener nggak sih gitu? Kok lambangnya halal di sana itu halalnya begini loh, di sini kok begini? Ini bener nggak sih gitu?
3: Ada perbedaan?
6: Ada ya? Perbedaan nggak? Okay. Nah maka buka di BPJPH, di situ ada registrasi ID-nya, itu kan ada di bawahnya ya Mas ya?
5: Betul.
6: Masuk ya? Nah itu ID-nya tinggal diketik, set, udah. Oh Kopi Peng, ada sertifikat halal nomor sekian.
3: Masukin ID-nya Pak ya?
6: Iya.
3: Bisa cek di mana tadi Pak?
6: BPJPH, jadi webnya BPJPH, websitenya BPJPH, Badan Pelaksana Penjaminan.
3: Ada BPJH.
6: BPJPH.
3: BPJPH.
6: Oke.
3: BPJPH.
6: Ya, nanti tinggal di ini aja.
3: Diklik aja di situ. Masukkan nama.
6: Masukkan ID-nya.
3: Oh ID.
6: Nah, ID-nya tuh ada di lambang itu, di bawahnya tuh ada ID. Tinggal dimasukkan, tinggal set. Oke, dapat. Kalau malas-malas juga.
3: Gimana Pak?
6: Ya buka media sosial Mbak ini.
3: Bukan IG. Oh,
5: bukan IG pribadi.
3: Tiba-tiba dia nge-posting gini. Saya sudah halal. kawannya bingung buat nanya.
5: Waduh.
3: Jalanin siapa, Mbak?
6: Kapan di audit nih?
7: Oke, jadi itu, Mas. Jadi caranya cukup banyak.
3: Udah banyak cara lah sekarang.
7: Udah banyak cara. Jadi teman-teman yang generasi-generasi sekarang saya kira udah enggak asing lagi dengan gadget kan?
3: Iya.
7: Ya udah di gadgetnya tinggal buka aja silakan.
3: Terima kasih Pak Didi
7: jawabannya. Siap, makasih. Baik Mas.
6: Belum. Belum juga belum. Doyan gue bapaknya juga belum.
3: Ini kan belum dimakan, Pak. Oke, buat Mbak Dini mungkin kira-kira ada pertanyaan, ada pesan enggak sih buat UMKM kuliner supaya di zaman sekarang itu bisa lebih berkembang gitu.
5: Untuk lebih berkembang sendiri ya. Kalau dari saya dari menjelaskan dari sisi sosial media. Kalau untuk sekarang kan memang untuk tren-tren di konten itu kan banyak banget ya. Tapi gimana caranya dari saya pribadi sebagai social media assistant-nya Kopipeng itu membuat konten-konten yang tetap juga sesuai dengan brand identity, tapi juga tetap align dan juga selaras ataupun disukai dengan anak-anak muda gitu. Karena kan memang untuk sekarang ya, kalau kita tuh kan dari target market kita kan luas ya, nggak hanya family aja, tapi kita juga mencakup dengan anak-anak muda gitu. Gimana caranya kita juga bisa menggait anak-anak muda untuk engage dengan konten-konten kita seperti itu. Juga dari caranya adalah saya tuh mencoba membuat konten-konten yang sesuai dengan brand identity, tapi juga engage dengan mereka ya, dengan konten-konten yang mungkin kita harus lihat dari behavior platformnya dulu ya. Kalau misalnya untuk konten di TikTok itu kan mereka biasanya lebih sering sukanya itu konten-konten yang entertaining gitu ya,
6: yang lucu-lucu,
5: gitu. Tapi kalau untuk yang konten-konten di Instagram itu kan mereka biasanya lebih formal. Suka yang formal, iya, formal dan juga lebih ke visual gitu. Jadi memang harus menyesuaikan dengan dari apa ya, behavior dari platform tersebut sih untuk audiensnya gitu.
6: Oh berarti menurut pelaku usaha bisa lebih berkembang tuh harus melek.
5: Iya, melek teknologi sih.
6: Teknologi
5: iya,
6: kan, betul. Bener banget. Melek memang teknologi, untuk, melek tren juga.
5: Jadi memang kita harus nge-promote itulah untuk brand kita gitu kan. Jadi kan memang sosial media ini adalah salah satu jalan untuk mereka mengenal dari brand kita sendiri. Seperti itu sih.
6: Jadi itu memang udah harus ya. Ini pertanyaan terakhir buat Reno Diki.
3: MU atau MC?
6: Iya, MU lah. Merk apa itu?
3: Oke, okay. Hainas kapan launching?
6: Launching apa nih?
3: Launching album lagi.
6: Jadi album depan lagi. Kayaknya. Tahun depan. Oke. Okay.
5: Boleh nanti Hainas manggung di Kopipeng.
3: Kan jadi
6: orang dalam nih.
3: Disuruh manggung.
6: Ben orang dalam. Dalam ya.
3: Lagi-lagi kopi kan.
6: Aduh.
3: Oke, okay, mungkin terakhir nih Diki minta closing statement-nya gitu kan. Pesan untuk anak muda atau UMKM yang pengen ngebangun kafe lokal yang punya karakter ya. Dari tren, identitas, dan juga mungkin ada pesan sendiri. Silakan.
6: Kamera mana ini ya? Percaya sama produk. Itu paling penting. Apapun bentuknya, percaya sama produk. Yang mau makanan, even itu sekedar mungkin makanan cuma 9 atau jasa, percaya sama produknya. Kalau produk kamu bagus, kamu pasti bakal bisa jual itu lebih bagus lagi. Tapi kalau kadang kan pernah lihat nggak orang kayak jual produk atau jualan jasa, karena gimana usaha kau nih? Aku pun nggak pede. Yang ngapain jualan? Kan capek kan. Kalau dari awal enggak yakin jangan jualan gitu. Jangan masuk ke arena pertarungan ini kan kita setuju ya. Sekarang kan arena usaha itu kan semua banyak, tiap hari ada usaha baru.
3: Benar.
6: Kalau kita enggak percaya sama produk kita atau apa yang kita lakukan itu susah. Tahu produknya, tahu marketnya siapa dan tahu gimana bahwa produk itu bisa sampai ke publik. Gitu aja sih. Itu paling simpel.
3: Oke, terima kasih jawabannya Mas Diki.
6: Keren.
3: Diplomatis banget ya. Diplomatis banget jawabannya. Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat Kopipeng dan juga dari LP POM yang sudah hadir.
6: Terima kasih Pak Didi.
3: Mungkin buat teman-teman pendengar dan juga pemirsa dimanapun kalian berada yang ketinggalan obrolan kita, kamu bisa tonton siaran ulangnya di YouTube channelnya RRI Pro 2 Pontianak. Kalau kayak gitu, daripada pamit dari ruang dengar kamu, kita akan kembali lagi di OTW dan juga program-program lainnya. So, buat kalian semua, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye!
8: Telah kita dengarkan dan saksikan OTW, obrolan tentang wirausaha. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Pernah dengar istilah morning person? Katanya, orang yang bangun dan aktif sejak pagi cenderung lebih produktif. Nah, buku The 5AM Club karya Robin Sharma ini membahas hal itu dengan cara yang unik. Bukan sekedar teori, tapi dikemas lewat kisah fiksi yang seru dan mudah dicerna. Intinya, Sharma mengajak kita untuk membiasakan diri bangun jam 5 pagi. Kenapa? Karena pagi adalah waktu emas. Di momen itulah kita bisa menyiapkan fisik, pikiran, dan hati sebelum dunia mulai sibuk mengganggu. Rutinitas ini katanya bisa bikin hidup lebih sehat, lebih fokus, dan lebih produktif. Buku ini juga mengingatkan bahwa waktu untuk diri sendiri itu penting. Banyak orang sukses justru sulit dihubungi, bukan karena sombong, tapi karena mereka menjaga jam pribadi di pagi hari agar energi mereka penuh saat beraktivitas. Pesan utamanya jelas, siapapun bisa mencapai hal luar biasa kalau punya kebiasaan yang tepat dan dilakukan secara konsisten. Waktu kita terbatas, jadi jangan habiskan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dengarkan suara hati, rawat diri, dan gunakan pagi hari sebagai titik awal untuk jadi versi terbaik dari diri kita.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Kak, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
1: Pintu Harmonika, karya Clara, mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis remaja bernama Ica Rahmanti yang hidup dalam keluarga yang bercerai dan penuh dengan konflik. Ica tumbuh dengan ayahnya yang bekerja sebagai seorang pengrajin harmonika, dan kisah ini berfokus pada hubungan antara Ica dengan ayahnya serta perjalanan pencarian jati diri Ica sendiri. Dalam novel ini, kita menyaksikan bagaimana Ica berusaha memahami kompleksitas perasaannya terhadap kedua orang tuanya, sambil menghadapi pergulatan dalam hubungan pertemanan dan cinta remaja. Kisah ini juga memperlihatkan bagaimana Ica mengatasi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanannya menuju kedewasaan, sambil menggali makna dari harmonika yang menjadi ikon dalam cerita ini. Secara keseluruhan, buku Pintu Harmonika tidak hanya menceritakan konflik dalam keluarga Ica, tapi juga menyoroti tema-tema tentang pertumbuhan pribadi, kekuatan dalam keluarga, dan keberanian untuk menghadapi cobaan hidup.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Bro Dua. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan itu tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas

Sore Ceria. Sore-sore ini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi Buku Pro 2 Pontianak.
1: Bulan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan spiritual seorang tokoh utama bernama Nukila. Di dalam novel ini, Nukila mencari makna hidupnya melalui perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia, di mana ia bertemu dengan berbagai karakter dan mengalami berbagai peristiwa yang mengubah pandangannya terhadap dunia dan kehidupan. Novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia, serta budaya dan kearifan lokal yang kaya. Selain itu, novel Bulan juga menyelipkan pesan-pesan filosofis dan spiritual yang dalam, sehingga mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan hubungan manusia dengan alam, serta pencarian jati diri. Secara keseluruhan, novel Bulan bukan hanya sekadar cerita perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang menggugah dan memperkaya pemahaman tentang makna hidup.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi Buku Pro 2 Pontianak.

0: Heran gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu nggak kenal limit.
2: Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah, lanjut Bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo Bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian, biar kami yang nyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh Bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya Bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non-muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat, biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya enggak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.
2: Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Eh Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no.
0: Iya betul banget Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus

0: Terus zat besi sih?
1: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
0: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
1: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya, daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
0: Terus, gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
1: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
0: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
1: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
0: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
1: Sama-sama Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
0: Yuk kita sebarkan.
2: Teman Roy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi. Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan. Apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: pernah dengar narcissistic personality disorder?
1: Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Gay, 101.8 FM, MRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 barengan sama Erna tentunya. Menemani teman Pro 2 di sore ceria kali ini ya. Tentunya Erna bakal nemenin kamu dari jam 3 sore ini sampai nanti di jam 8 malam ya. Informasi buat teman Pro 2 juga, rangkaian program acara bakal kita hadirkan buat kamu. Tentunya di jam 3 ini bakal ada informasi seputar RRI.co.id ya teman Pro 2 ya, dan Kota Pontianak tentunya. Terus juga nanti bakalan ada ngopi, ada paling receh dan nyantai culture ya di jam 19 atau di jam 7 teman Pro 2. Kita juga nanti bakalan ada relay di MLC ya, Musik Live Chat. Jadi selamat buat teman Pro 2 nanti ya mau bergabung diskusi bareng sama teman Pro 2 ya, nyantai-nyantai boleh banget. Apalagi mungkin sekarang jam-jam menunggu jam pulang ya, karena biasanya pulang jam 4.30 gitu gak sih teman Pro 2. Dan semoga hari ini pekerjaan untuk hari ini udah pada selesai semua ya, dan sore hari bisa jadi salah satu program atau juga hiburan ya buat teman Pro 2 sambil dengerin Pro 2 Pontianak tentunya barengan sama Erna. Untuk menyemangati kamu teman Pro 2 di sore hari ini, beberapa lagu asik tentunya bakal Erna hadirkan buat nemenin kamu. Jadi pastikan buat kamu untuk stay terus bareng Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Come on, it's gonna be...

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Iya, emang kayak gitu. Emang siapa yang ngunyuk?
1: Gak ada.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Aku masih mereka.
4: Single Redup lahir dari pengamatan Flash sebagai pencipta terkait kondisi hubungan kekasih yang mengalami ketidakpastian antara berakhir atau diteruskan. Cerita lagu ini diambil dari kondisi orang-orang yang sedang berjuang mendapatkan cintanya, akan tetapi orang yang sedang didekati seperti tidak memberi kepastian apakah hubungannya akan berlanjut atau tidak. Sementara di sisi lain, ada pihak yang sangat berharap untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Beranggotakan Inka sebagai vokalis, Felix sebagai piano, dan Flash sebagai gitaris, di tahun 2024 ini kembali merilis sebuah single baru berjudul Redup. Single tersebut nantinya akan menjadi pembuka album pertama Suara Tamasya di ranah musik tanah air. Sementara, konsep musik Redup masih tetap berada di rel pop dan dengan lirik yang sederhana namun terkesan sangat dalam. Bedanya, di single ini, Suara Tamasya yang biasanya hadir dengan musik yang ceria, kali ini lebih mellow namun tidak meninggalkan ciri khas mereka.

Teman Pre 2, kalau lagi musim buah kayak begini, siapa gitu yang gak suka atau gak kalap ya Teman Pre 2? Mulai dari durian, rambutan, manggi, sampai langset yang sebentar lagi bakalan turun nih ya. Rasanya pengen dicoba semua Teman Pre 2. Apalagi Pontianak ini tuh memang surganya buah-buah pas musim kayak sekarang nih ya. Banyak juga ternyata orang-orang yang dari Pulau Jawa yang mampir gitu untuk ke Kalimantan ya, khususnya ke kota Pontianak nih Teman Pre 2, untuk nyicipin buah-buahnya. Tapi ternyata ya, di balik nikmatnya musim buah, ada satu hal yang juga ikut panen Teman Pre 2, itu adalah sampah. Nah ya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak ini mencatat timbulan sampah ini naik sekitar 20% ya selama musim buah. Mayoritas berasal dari sampah organik seperti kulit durian, kulit rambutan, biji buah, dan sisa buah lainnya. Akibatnya, petugas kebersihan harus menambah ritese pengangkutan dan armada, bahkan sampai lembur ya, supaya sampah enggak banyak menumpuk di TPS Teman Pre 2. Nah makanya nih, musim buah memang bikin hati kita super senang ya, tapi jangan sampai bikin lingkungan kita jadi kurang nyaman juga Teman Pre 2 ya. Setelah makan durian, buah favorit kalian gitu tuh pasti banyak banget gitu kan, yang memang dari kemarin udah Teman Pre 2 cicipin, bahkan mungkin masih ada yang simpan di kulkas juga gitu kan. Nah, kenapa nih Teman Pre 2 ya, kalau misalnya kamu suka menyimpan buah-buahan gitu kan, kamu juga harus ikut memperhatikan sampahnya. Karena sesimpel kita bisa memilih sampah-sampah ini tuh udah membantu banget buat teman-teman pengangkut ya, jadi lebih meringankan lah. Ada juga gitu kan, kayak misalnya kamu suka makan buah durian, banyak nih buah durian yang kamu beli gitu kan, sampai bikin kamu ngerasa kayak, aduh ini kayaknya udah boleh deh kalau misalnya aku icip-icip terlebih dahulu atau simpan-simpan terlebih dahulu. Karena sesimpel kita bisa memilih sampah organik gitu kan untuk menjadi kompos tuh udah menjadi salah satu nilai jual juga Teman Pre 2. Dan itu udah bisa bantu meringankan para pekerja petugas kebersihan ini. Nah kira-kira kalau Teman Pre 2 nih ya, di musim buah seperti ini, buah favorit apa sih yang memang jadi pilihan kamu dan bisa kamu nikmatin setiap hari juga nih Teman Pre 2? Boleh dong untuk gabung bareng sama Erna di WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital Teman Pre 2. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Teman Pre 2 lansir dari rri.co.id Pontianak.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Usaha pagi ya Gus ya. Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
2: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
1: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
2: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha, kayak semua pengen dikejar.
1: Iya gak Gus ya. Jadi gimana Gus? Udah hampir buntu nih Gus, otak aku Gus. Aduh eh.
2: Gini ya Ham, penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
1: Betul gak Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis Gus untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini ya sedikit-sedikit dapatlah kemasukan. Makasih Gus ya.
2: Aman Ham, mumpung masih muda gak. Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita. Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
1: Oke Ham.

0: Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.
2: Terimalah saja, kita hanya sementara.
3: Sementara, single terbaru dari The Jayas yang bercerita tentang fase keikhlasan dalam menghadapi perpisahan dengan seseorang. Ditulis oleh Dipa Revanda dan dikemas secara apik oleh Ria Nazri, Nizar Rahmadi, dan juga Abrar. Sementara, kini sudah dirilis dan dapat dinikmati di segala platform musik.

Semoga buat kamu yang lagi di perjalanan pulang ya, semoga pulangnya lancar dan tentunya hati-hati teman Radio. Mungkin ada di antara kamu yang lagi mau naik motor gitu kan, mobil, atau mungkin masih menunggu jemputan ya, yang memang sekarang baru pulang kerja, kantor gitu kan, kampus, atau baru mau pulang nongkrong ya. Kalau dipikir-pikir teman Radio, perjalanan pulang tuh memang beda banget rasanya dibandingkan perjalanan berangkatnya ya. Berangkat tuh biasanya isinya semangat atau malah masih ngantuk teman Radio. Tapi kalau udah pulang ya, rasanya tuh jauh lebih lega. Walaupun memang rasanya capek ya, setidaknya adalah satu perasaan yang bikin kamu tenang, kayak hari ini tuh udah selesai gitu kan, tinggal santai-santainya lagi. Siapa tahu ada tuh yang masih berpikir seperti itu teman Radio ya. Dan ada satu hal yang hampir gak pernah ketinggalan ya pastinya buat nemenin kamu di perjalanan pulang, itu adalah musik teman Radio. Lucunya ya, playlist yang kita putar pas pulang dan berangkat tuh semuanya tergantung dengan mood ya. Kalau pagi-pagi misalnya kamu berangkatnya masih ngantuk gitu, biasanya yang kamu putar tuh lagu-lagu yang seperti apa sih teman Radio, yang semangat kah? Atau mungkin ada masih yang pengen melo-melo? Mungkin ada salah satu yang seperti itu juga ya. Mungkin teman Radio juga yang hari ini sedang di perjalanan ya, ada yang sengaja mutar playlist yang golden hour atau mungkin lagu-lagu indie. Ada juga yang muter lagu lawas, karena memang kalau lagu lawas tuh agak sedikit bikin kita nostalgia ya. Bahkan ada yang bilang, aku gak masalah macet asalkan playlistnya lagunya enak. Bener, aku juga setuju sih teman Radio. Tapi macetnya di Pontianak paling ya jam-jam segini nih di Simpang Legend Ayani udah pasti sih teman Radio, kan orang pada pulang kerja, pulang kampus gitu. Kalau pulang sekolah kayaknya lebih awal deh pulangnya ya, karena masih anak SMA, kayaknya masih lah ada jam 1, jam 2 gitu itu baru pulangnya teman Radio. Sekalian deh untuk menemani kamu yang hari ini sedang di perjalanan sore hari, boleh gabung sama Erna teman Radio ya, buat menyemangati kamu sambil dengerin Radio Pontianak, request lagu-lagu asik buat nemenin kamu sore hari ini.

0: banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjir nih ya.
2: Ya, mau gimana lagi Ham? Namanya juga bencana, itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, jadi bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

0: pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu merasa sudah begitu sibuk sampai lupa mematikan alat elektronik di rumah? Atau mungkin kamu tidak sengaja membiarkan charger ponsel tetap terpasang meski sudah lama tidak digunakan? Ternyata, kebiasaan sederhana seperti itu bisa berakibat fatal loh. Alat elektronik yang terpasang tanpa pengawasan seperti pemanas air, setrika, atau bahkan charger ponsel dapat menjadi penyebab kebakaran yang merugikan. Peralatan yang terus terhubung dengan listrik bisa mengalami kerusakan pada kabel atau terjadi korsleting. Jadi, selalu pastikan untuk mematikan alat elektronik dan mencabut steker setelah digunakan. Langkah kecil ini dapat menyelamatkan rumah, harta benda, dan orang yang kita sayangi.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Filosofi Teras adalah sebuah buku pengantar filsafat Stoa yang disusun khusus sebagai panduan moral bagi anak muda. Buku ini hadir untuk mengatasi permasalahan kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Ditulis oleh Henry Manampiring, buku ini terinspirasi oleh karya How to be a Stoic, karya Massimo Pigliucci, seorang penulis dan pengikut Stoicisme asal Italia. Selain itu, buku ini juga melibatkan beberapa pihak, termasuk ilustrator Levina Lasmana yang berperan penting dalam pembuatan sampul buku. Buku ini dilengkapi dengan data-data relevan seperti survei mengenai tingkat kekhawatiran nasional dan wawancara dengan para ahli psikologi. Filosofi Teras dimulai dengan membahas hasil survei yang menunjukkan peningkatan kekhawatiran di masyarakat serta menggambarkan kehidupan penulis yang dipenuhi dengan emosi negatif yang berlebihan. Dalam buku ini, penulis menjelaskan bahwa kecemasan yang berlebihan seringkali disebabkan oleh pola pikir yang keliru atau rasio yang tidak tepat. Oleh karena itu, penulis mengajak pembaca untuk memperbaiki pola pikir tersebut, salah satunya dengan mengadopsi filsafat Stoa yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filsafat teras untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Stoa digambarkan dengan cara yang sederhana yang menekankan pada konsep dikotomi kendali, yaitu pemahaman tentang hal-hal yang berada di dalam kendali manusia dan yang tidak di dalam kendali manusia. Melalui pemahaman ini, pembaca diajak untuk menentukan hal-hal yang dapat membawa kebahagiaan serta menghindari hal-hal yang tidak memberikan kesejahteraan.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

perjalanan pulang, lagu apa yang memang wajib kamu putar di sore hari ini sambil nemenin kamu di perjalanan, teman Pradua ya. Bacain dulu komen dari teman Pradua yang sudah bergabung, ada Dina. Katanya dia, aku pulang kerja pasti muter lagunya Hindia, rasa capeknya hari itu pelan-pelan hilang. Widih, sengaruh itu ya ternyata ya lagu-lagu Hindia nih teman Pradua. Terus ada Rizky juga, gak harus lagu galau sih, kadang lagunya Bruno Mars aja tuh udah cukup bikin perjalanan pulang jadi happy. Ih, kalau Bruno Mars sih banyak banget ya lagunya ya teman Pradua ya. Nanti coba deh Erna lihat-lihat lagi yang mana kira-kira cocok gitu kan untuk menemani kamu di perjalanan pulang kali ini. Dan mungkin sesekali teman Pradua kita lagi ada di lampu merah, misalnya sedang berkendara atau lagi pengen berhenti sebentar gitu kan ya, cari tempat yang bisa buat kamu parkir motor atau mobil, dan secara tidak sengaja gitu kan kepala kita tuh melihat ke atas gitu, melihat ke langit teman Pradua, dan ternyata langitnya bisa secakep itu ya, kadang oranye, kadang biru keunguan gitu kan, matahari juga pelan-pelan turun, angin juga udah mulai adem rasanya, dan entah kenapa ya lagu yang diputar tuh langsung terasa jauh lebih bagus daripada biasanya, padahal lagunya bisa dibilang sama aja teman Pradua, yang beda cuman mungkin suasananya aja gitu kan. Dan ada yang bilang juga kalau sunset itu filter gratis terbaik. Kalau dipikir-pikir sih aku setuju sih teman Pradua ya. Makanya banyak orang gitu yang sengaja buru-buru pergi gitu kan, buru-buru ke alam teman Pradua hanya untuk menikmati matahari ya. Kalau siang-siang sih rasanya kayak agak ditakutin gitu untuk sebagian orang ya. Tapi kalau udah sore, pagi gitu, itu rasanya nikmat banget rasanya untuk menikmati matahari teman Pradua. Gimana kalau kamu nih ya, kalau perjalanan sore kamu yang seketika sekarang langsung melihat langit, lagu apa sih yang bisa menggambarkan perasaan kamu hari ini teman Pradua?

Teman Pro 2, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.
1: Bulan karya Terelie adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang perjalanan spiritual seorang tokoh utama bernama Nukila. Di dalam novel ini, Nukila mencari makna hidupnya melalui perjalanan ke berbagai tempat di Indonesia, di mana ia bertemu dengan berbagai karakter dan mengalami berbagai peristiwa yang mengubah pandangannya terhadap dunia dan kehidupan. Novel ini juga menggambarkan keindahan alam Indonesia serta budaya dan kearifan lokal yang kaya. Selain itu, novel Bulan juga menyelipkan pesan-pesan filosofis dan spiritual yang dalam, sehingga mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan hubungan manusia dengan alam serta pencarian jati diri. Secara keseluruhan, novel Bulan bukan hanya sekadar cerita perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang menggugah dan memperkaya pemahaman tentang makna hidup.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Produa Pontianak.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kena limit.
2: Lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC Kongsi Dagang Belanda sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Udah masuk di polling receh teman Predua. Sore-sore begini biasanya memang paling enak ngobrol yang receh-receh, tapi bisa bikin kita mikir juga nih teman Predua ya. Coba bayangin aja gitu, ada yang ngajak kamu nongkrong ke kafe yang estetik, kopinya enak,

701018 telepon juga boleh banget. Jadi langsung aja nanti bakalan Erna bacain satu-satu menurut kamu kalau nongkrong lebih penting yang mana, tempatnya atau malah orang-orangnya nih.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: mulai banyak yang ikutan pollingnya ya teman Pride 2. Memang kalau udah nongkrong tuh ya, memang harus sama hal-hal yang tepat gitu. Misalnya orangnya seru, terus juga tempatnya estetik. Apalagi buat kamu yang memang suka foto-foto, teman Pride 2 ini jadi salah satu poin plus juga ya buat kamu yang suka nongkrong di tempat yang estetik. Ada yang bilang ya, pilih orangnya, mau nongkrong di banyak di mana aja tetap seru kalau sama circle yang tepat. Nah, salah satu pesan masuk juga teman Pride 2 dari Dimas ya. Apa nih? Tunggu dulu aku menjawab telepon terlebih dahulu ya. Halo, selamat sore.
1: Sore juga.
0: Hai.
1: Hai, akhirnya bisa ketemu di selain malam.
0: Iya, di sore hari ya, Tajudin ya.
1: Iya, aku harus rajin-rajin mantau kayaknya, jangan di malam hari aja.
0: Benar, boleh. Sering-sering dengerin Pre-2 Pontianak ya.
1: Iya, tentunya. Dengerin Pre-2 karena ada Erna gitu.
0: Terima kasih loh. kita lagi polling receh nih. Kamu kalau misalnya nongkrong tuh lebih suka apa sih, sama tempatnya kah atau orangnya nih? Yang penting menurut kamu ya.
1: Iya. Kan ini harus milih, tapi kalau boleh jujur memang dua-duanya perlu sih, tapi memang karena ini dikasih pilihan. Mungkin orangnya kali ya, sama dengan yang banyak di yang pertama tadi Erna bacain gitu.
0: Iya benar, Rade memilih orangnya saja karena circle yang paling penting katanya. Tempat estetik kalau misalnya cuman main handphone doang kayaknya, aduh mending di rumah aja gak sih?

0: Iya betul. Ini contoh aja kayak Erna nih, orangnya seru. Jadi mau dibawa ke mana aja, ke kafe, tempat makan pasti seru-seru aja.
1: Aduh, itu tempat favorit aku.
0: Iya, jadi pasti seru-seru aja. Kalau kayak dia tuh mau dibawa kemana, terus kalau dia nggak lagi nggak mood atau moodnya berubah-ubah, bete lagi juga, jadi ikutnya pulang gitu, nggak mau.
1: Pasti gak mau ikutan lagi gitu kan. Bahkan kalau misalnya sekali gitu kita ajak, terus orangnya sibuk dengan handphonenya daripada ngobrol, ya di lain kesempatan biasanya gak bakalan diajak lagi tuh sama mereka dua.
0: Iya betul sekali.
1: Ini tajunya lagi apa sih?
0: Gak lagi ngapa-ngapa, ini baru pulang kerja.
1: Selamat beristirahat ya.
0: Iya, sambil dengerin penyiar favorit aku.
1: Oh, ya. Terima kasih Tajudin.
0: Iya, penyiar nomor 1 kan di Pro 2 Pontianak.
1: Apa?
0: Penyiar nomor 1 kan di Pro 2 Pontianak.
1: Jangan terlalu memuji gitu, banyak senior di sini ya.
0: Iya, tapi Erna ini udah lama. Aku udah lihat di Instagram beberapa bulan lalu ya kayaknya. Siapa tuh? Pernah sama itu udah keluar ya kan, cowok siapa, Indra atau siapa ya?
1: Siapa?
0: Indra ke siapa yang cowok? Ada yang cowok kan yang udah resign?
1: Aduh, banyak banget kalau yang cowok di sini ya. Udah pada ya, pindah
0: pernah,
1: kerja.
0: Pokoknya yang pernah sama Erna, yang pernah siaran bareng sama Erna di acara apa itu, ke cowok apa gitu.
1: Kalau Fatih udah pindah ke Pro 1.
0: Iya, itu pokoknya. Pokoknya menurut aku Erna juga udah lumayan lama di sini dan paling bertahan, paling bagus.
1: Wih, terima kasih ya pujiannya ya. Love buat Tajudin.
0: Iya.
1: Oke deh, terima kasih Tajudin ya sudah bergabung.
0: Tapi anak kabarnya sehat hari ini kan?
1: Hari ini sehat seperti yang terdengar tentunya teman mereka dua.
0: Udah makan?
1: Udah tadi. Paling bentar lagi deh ngemil.
0: Oh, iya. Ini acara ini sampai jam 6.
1: Hari ini aku siaran sampai jam 7 nanti
0: jam 8.
1: Jam 8 jam 7 sampai jam 8-nya nanti.
0: Iya, tapi untuk program ini yang apa ini receh ini sampai jam 7 jam 6 ya.
1: Iya, sambil menunggu azan maghrib nanti ya.
0: Terus jam 6 udah enggak ada acara lagi ya. Udah.
1: Ada, nanti paling informasi seputar Kota Pontianak ya.
0: Informasi aja. Oh iya. Terakhir banget besok Erna siang apa itu?
1: Besok malam.
0: Oh, besok malam lagi? Beneran?
1: Bener.
0: Oke, yaudah sampai ketemu lagi. Makasih ya Erna ya.
1: Oke, Tajudin, terima kasih. Selamat sore. Menarik ya teman Predator. Tajudin juga sudah gabung bareng sama kita tadi. Ini Erna masih bacain juga beberapa chat dari teman Predator tentang polling-polling tadi nih ya. Ini ada Dimas, katanya aku memilih untuk orangnya. Kebanyakan sih kayaknya bakal memilih orang ya. Soalnya aku pernah nongkrong di coffee shop yang lagi hits, tapi obrolannya malah sepi. Giliran cuman ngopi di warung depan kompleks sama teman-teman lama, ketawanya tuh gak berhenti sampai lupa waktu. Bener, orang tuh memang paling relate banget ya rasanya teman Predua. Kayak semua yang pengen kita ceritain tuh bisa jadi lawaan. Biasanya kalau udah ngomong, ngobrol, ngumpul ya sampai jam 12 malam, sampai subuh, aduh, makin random tuh biasa obrolan nya teman Predua. Memang kadang bikin kita betah tuh bukan kursinya aja yang empuk atau tempatnya yang Instagram banget teman Predua, buat kamu yang suka upload di media sosial, tapi suasananya juga bisa dibangun gitu kan sama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tapi ada juga loh yang tetap memilih tempat, katanya kalau tempat nyaman obrolan juga jadi lebih enak. Bisa, itu pilihan tentunya ada di kamu ya teman Predua ya. Yang penting jangan sampai kamu nongkrong tapi malah sibuk dengan handphone kamu. Kalau memang nongkrongnya hanya untuk ngobrol ya, kalau memang sambil bekerja ya wajar aja gitu kan, pasti sibuk dengan komputernya, laptopnya ya. Laptopnya sama handphonenya udah pasti, karena tujuannya untuk bekerja. Kalau udah banyak juga kan orang-orang bekerja dari coffee shop gitu kan, dan sambil ngopi-ngopi dan makan-makan biar jauh lebih santai dan relax tentunya teman Predua. Nanti Erna bakal bacain lagi polling-polling dari kamu teman Predua, jadi pastikan buat teman Predua untuk stay terus bareng Predua Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu, udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.

0: selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Bro 2. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan tuh tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.
1: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: Oke, teman-teman, makasih sudah hadir. Jadi agenda kita sore ini persiapan acara amal minggu depan ya. Kita akan adakan penggalangan dana, bazar makanan, dan pertunjukan musik. Kita butuh semua divisi kerja maksimal, oke?
1: Wah, idenya bagus sih, Di. Jadi alurnya gimana? Dari panggung dulu atau dari bazar?
0: Oke, sebelumnya kita bagi dulu ya. Jadi ada 3 bidang utama, ada teknis perlengkapan, ada konsumsi, ada keuangan. Semua harus siap H-1. Aku harap tiap bidang punya koordinator. Nah, biar gampang, aku kasih pembagian seperti biasa.
2: Oke, siap ketupat.
0: Oke, cowok-cowok semua bagian teknis, angkut barang, bikin panggung, pasang sound system. Cewek-cewek di konsumsi dan keuangan, itu udah yang paling pas. Karena sesuai kemampuan alami, ya.
3: Sorry. Ini aku boleh komentar nggak? Kenapa harus dibagi berdasarkan laki-laki dan perempuan? Bukannya...

0: aturan jelas atau aturan kaku yang gak adil? Kalau semua selalu dibatasi berdasarkan gender, kapan orang bisa berkembang? Kesetaraan gender bukan soal menghapus kodrat, tapi memberi kesempatan yang sama.
1: Aku sebenarnya sering ngerasa kurang cocok sih. Setiap kali rapat, aku selalu ditunjuk di bagian keuangan. Padahal aku lebih pengen nyobain di perlengkapan. Tapi selalu dibilang, Lina kan cewek, lebih cocok di bagian administrasi. Jujur itu bikin aku ngerasa gak dihargai.
2: Lina, itu bukan maksudku merendahkan. Aku cuma ingin semua berjalan lancar. Kalau semua orang pilih sesukanya nanti malah keos. Ada aturan, biar jelas.
0: Tapi aturan yang membatasi justru bikin stagnan, Andi. Organisasi itu tempat belajar, bukan penjara peran gender. Kalau ada laki-laki yang mau ngurus konsumsi, kenapa enggak? Kalau ada perempuan yang mau angkut barang, biarin dia coba.
3: Lagian ya, Di, faktanya metode lama juga gak selalu berhasil loh. Ingat gak, tahun lalu kita itu kekurangan orang di perlengkapan karena semua cowok pada sibuk kuliah. Kalau saat itu cewek-cewek gak ikut turun tangan, pasti gagal acaranya.
1: Kalau terus-terusan seperti ini, aku rasa semangat organisasinya akan hilang. Kita jadi kerja karena terpaksa peran, bukan karena minat.
2: Oke, aku ngerti, aku paham maksud kalian. Tapi tetap aja, kalau aturan diubah seenaknya nanti gak ada kejelasan. Gimana kalau semua orang hanya pilih tugas yang enak? Siapa yang mau ambil tugas berat?
0: Justru itu tugas kita sebagai tim, Andi. Bukan memaksa berdasarkan gender, tapi membagi adil sesuai dengan kemampuan dan kesediaan. Berat atau ringan, semua bisa dinegosiasikan. Bukan dipatok hanya karena laki-laki atau perempuan.
3: Dan jangan lupa, tujuan kita bikin acara ini bukan untuk mempertahankan tradisi pembagian kerja, tapi untuk sukses membantu orang lain. Kalau dalam prosesnya justru bikin anggota merasa dibatasi, itu tandanya sistemnya yang salah.
2: Jadi kalian semua merasa aku tidak adil, bahwa aku ketua yang memaksa. Fine.
1: Bukan begitu, Andi. Kami tetap menghargai kepemimpinanmu. Tapi kami juga ingin merasa punya ruang untuk berkembang. Organisasi ini rumah bersama, bukan hanya milik laki-laki atau perempuan.

0: Baiklah. Aku akui, mungkin selama ini aku terlalu terpaku sama cara lama. Kalau begitu, mulai sekarang kita ubah sistem. Pembagian kerja tidak lagi berdasarkan gender. Semua anggota boleh memilih sesuai minat dan kemampuan. Setuju?
1: Setuju. Terima kasih ya, Andi. Ini langkah maju buat kita semua. Semoga organisasi kita bisa jadi contoh kalau kesetaraan itu bukan sekedar teori, tapi praktik juga.
2: Setuju. Aku malah mau coba daftar di bagian konsumsi. Siapa tahu ternyata malahan aku jago masak.
0: Baiklah, kalau gitu mari kita bikin daftar baru. Kita mulai dengan menuliskan minat masing-masing. Dari sana kita atur agar semua bidang tertangani. Gimana? Deal?
3: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.
1: Tahukah kamu, review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

Case masih bareng sama Era tentunya, teman-teman dua yang menemani kamu sampai jam 8 nanti ya. Dan nanti di jam 7 sampai jam 8 kita juga bakalan ada relay ke Pre2 Jakarta. Jadi pastikan buat teman Pre2 untuk stay tune terus ya bareng Pre2 Pontianak. Tentunya barengan sama Era juga, teman Pre2. Nah, kalau misalnya kamu udah mumet banget, pusing banget, rasanya pengen healing tipis-tipis, atau pengen nyantai yang mungkin bisa menikmati angin-angin di kota Pontianak pada malam hari ini, teman Pre2. Nah, makanya Erna juga mau informasikan buat kamu nih ya, informasi dari bmkg.go.id. Kita perkirakan, kita lihat teman Pre2 ya, perkiraan, bukan kita yang perkirakan, ini perkiraan dari bmkg.go.id, teman Pre2. Kalau hari ini belum ada tanda-tanda bakal terjadi hujan ya, masih akan cerah, teman Pre2. Jadi buat teman Pre2 juga yang mungkin punya aktivitas di luar ruangan di malam hari ini, harap hati-hati teman Pre2. Sepertinya juga akan sedikit berangin ya di kota Pontianak kali ini. Ini kalau udah cuaca kayak gini, menurut aku tempat yang paling enak untuk bengong dikit sambil ngemil ya, ini pasti ada di waterfront. Atau juga mungkin kamu pengen yang banyak sekali jajanan-jajanannya, kamu bisa jalan-jalan ke Diguli. Sambil lah ya teman Pre2 juga mau informasikan buat kamu informasi lainnya, lalu lintas di kota Pontianak hari ini seperti apa sebelum kamu mau berangkat healing sebentar atau cari angin sebentar. Mungkin beberapa lalu lintas yang nantinya bakal kamu lewatin juga gitu kan, pasti bisa kamu cek teman Pre2. Kali ini ada cek dari CCTV pengawasan lalu lintas di subkota Pontianak. Kita lihat dulu, kita jalan-jalan ke daerah mana dulu nih ya teman Pre2. Kita langsung ke Tugu Digulis aja, karena tadi sempat aku bilangin banyak sekali jajanan-jajanan yang ada di area Tugu Digulis, teman Pre2. Kita lihat dari Tugu Digulis Ayani di subkota Pontianak ini melaporkan teman Pre2 kalau malam hari ini lalu lintas masih cukup ramai, dan adalah beberapa yang masih berjalan kaki, mungkin jogging, habis jogging dari sore tadi gitu kan, sampai sekarang pulangnya haus. Waduh, gak ada ininya ya, udah jogging terus cari makan lagi. Pas banget rasanya teman Pre2 kalau jalan-jalan ke sana. Tinggal tujuan kamu apa aja lagi, mau jogging atau cari jajan sekalian ya, bisa. Itu combo menurut aku teman Pre2. Ini dari Tugu Digulis ya, kita coba cek lagi. Ini lalu lintas di kota Pontianak masih ya, kita lihat dari Tanjung Raya. Kita lihat dari Tanjung Raya nih, padat sekali teman Pre2 untuk lalu lintas kota Pontianak di area Tanjung Raya kali ini. Dan masih ada terlihat 1-2 pengendara yang tidak menggunakan helm juga. Jadi hati-hati lah ya teman Pre2, keselamatan itu jadi salah satu hal yang sangat penting juga, bukan hanya untuk kamu tapi buat pengendara lainnya. Itu dia informasi buat teman Pre2. Nanti juga bakalan ada MLC ya, nanti orang bakal informasikan buat kamu. Jadi pastikan buat teman Pre2 untuk stay tune terus bareng Pre2 Pontianak, teman terbaik kamu.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Pernah dengar narcissistic personality disorder? Ini bukan cuma soal orang yang suka selfie atau bangga diri. Ini gangguan kepribadian yang lebih dalam dari yang terlihat. Orang dengan NPD terlihat percaya diri, dominan, bahkan memikat. Tapi di balik itu, ada rasa takut akan penolakan dan kebutuhan besar untuk dikagumi. Mereka bisa memanipulasi, merendahkan orang lain demi menjaga gambaran diri yang sempurna. Karena mengakui kelemahan terlalu menyakitkan buat mereka. Berhubungan dengan orang-orang narcissistic personality disorder sering melelahkan. Karena kamu bukan dicintai, kamu dipakai untuk menjaga citra mereka. NPD sering tak terdeteksi karena mereka pandai menyembunyikannya. Tapi luka yang ditinggalkan nyata. Belajarlah pahami orang dengan karakter NPD bukan untuk tujuan menghakimi, tapi agar kita bisa lebih mengenali dan melindungi diri kita sendiri.

0: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2, mau tahu rahasia dibalik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
2: Pernah nggak sih penasaran kenapa foto kita terkadang nggak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.

Oke, okay, teman Radio 2, sudah jam 18.50 menit. Terima kasih buat teman Radio 2 yang sudah menemani Erna hari ini ya. Dan pastinya teman Radio 2 di sore hari hingga malam ini ya, terima kasih sudah menemani. Dan Erna juga udah kasih kamu beberapa informasi seputar Kota Pontianak melalui rri.co.id ya, untuk informasi atau berita-berita lainnya. Kalau gitu teman Radio 2, waktunya buat Erna pamit. Habis ini bakalan ada musik live chat ya. Nanti bakalan ada Rati Putri ya yang bakal nemenin kamu, dan hostnya di sana bakal ada Edit teman Radio 2. Erna pamit. Sampai jumpa di hari berikutnya. Bye bye.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya di-update?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman bro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video.
0: Gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Karati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Heeh. Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluarnya single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, berat bener.
1: Sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener,
1: bla bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu. Promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir. Betul. Kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali ya emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah bener, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan.
1: Bisa lah ya.
0: Bener. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo.

0: Gokil. Bener-bener.
1: Kelihatan, kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya. Gitu. Jadi kelihatan.
2: Oh, ada di YouTube juga.
1: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
2: Melangkahlah Perlahan.
1: Melangkahlah Perlahan tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Bro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Ada bisa langsung berapa di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Butria. Alright, sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Ini kan lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Oke. Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat keluar hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku nggak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Mm-hmm. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk lanjutin lagu ini.
0: Wow.
2: Jadi proyeknya
0: panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Betul. Dan
1: mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Dan nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Mm-hmm. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit. Maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dirinya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya. Yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenangnya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Betul, ya, gitu. Kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget. Yes.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget gitu kan. Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal misalkan apa yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, setelah tarik nafas yang panjang gitu, karena itu
0: sih
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Dan semua sinkron, dan semuanya tuh dia terjadi. Nggak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Ya. Baru ngambil keputusan. Gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Jadi hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Celutukan-celutukan kecil, hati-hatilah.
0: Iya, gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan, karena
2: walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh bisa nggak ya, aduh mungkin nggak ya, oke nggak nih, ya keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya,
0: sudah
2: itu sampai situ aja, jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah, dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys, betul. Melangkahlah perlahan itu, Tapi kalau di lagu ini dari single ya Karatih ya, yang sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa
1: jadi di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling popper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Prancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer.
2: Kontemporer asal Prancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
1: Jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja, ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Dan itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana? Apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya? Kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
2: Betul.
3: Lebih bisa dimengerti ketika okay. nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Iya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya.
3: 5 menit
0: gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu gak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
3: ya,
0: gitu
3: menit,
0: kan
3: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
3: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
3: Okay. Terasing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus ref-nya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
3: Mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus gini aja sih gitu ya.
3: Iya.
0: Wow, oke.
3: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama yeah. kali. Kemudian di bagian
3: 2021 deh. Bikin sama aku salah.
2: Yes. 2020 itu ditulis liriknya.
3: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. Mm-hmm. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
3: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
3: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya.
0: Okay.
3: Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah.
0: Mm-hmm.
3: Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi gak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, okay. Dimasnya juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu.
0: Okay.
3: Dimas ini tuh muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku.
0: Okay.
3: Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu.
0: Oh.
3: Akhirnya di take over lah sama aku, lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti.
3: Cuman
0: berarti
3: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Oh iya, yeah. Wow.
3: Iya. Yeah.
0: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
3: Di compare sama MIDI juga, jadi yang bikin arrange stringsnya dulu. Terus dibikin notasinya, dibikin midinya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: Oh, gitu. I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih.
3: Okay.
0: Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Gini aja.
0: Oke. Okay.
2: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser, sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Oke.
2: Okay. Kita ngambil temanya itu
3: caregiver.
2: Ngambil temanya itu caregiver, bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya atau mengurus kakaknya atau mengurus adiknya atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Yang nanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
3: Aduh.
0: Wow. Aduh.
3: Sama kakak. Gitu.
2: Relate banget. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku nggak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
3: Di MV-nya kayak, ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
0: Yeah. Gitu. Wow.
2: Jadi, kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi ngerakin langkah-langkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya.
2: Betul. Ini deh kayak lirik misalnya yang Hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak? Menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong. Atau nangis, nah. nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow. Wow, oke.
2: Nah, menarik kan?
0: Oke.
3: Okay. Oh, ya, ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak. Karena aku akan rilis EP, insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama melangkahlah perlahan gitu.
0: Oh wow. Okay.
2: Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
2: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
3: POV ibu, kakaknya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari.
0: Iya.
2: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil.
0: Iya, bener sih, bener. Wow, oke, gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
3: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
2: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke. Okay.
2: Yang ada di MV tadi.
0: Benar. Tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
2: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Okay.
2: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
3: Lebih pusing.
0: Oke. Okay.
2: Nah, lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro
0: vintage
2: gitu.
0: Berarti berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
3: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
3: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue Hals.
0: Yes.
3: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
2: Terus lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Okay.
2: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke, oke, oke, oke.
3: Empat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
2: Iya, betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke, okay. Wow, menarik sih. Ini berarti lagi emang
2: progress
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
2: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
2: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
3: bakal yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: oke, okay, apa itu?
3: Kita bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
2: di rumah.
3: Di rumah audionya bagus,
2: dan
3: visualnya
2: ada
3: bagus.
2: Ada
3: sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda kayak anak sama ibu,
2: suami istri.
3: Lagi ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
3: Di YouTube
0: gitu ya.
3: Sesi diskusinya.
2: Lagi progres editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar. Jujur ini gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu, dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
2: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
3: Iya, biasanya orang.
0: Oke. Okay.
3: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal. Jadi
0: okay,
3: kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro 2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar.
3: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya. Dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya, aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya,
2: orang yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
3: Iya, karena gimana ya?
0: Benar-benar sih.
3: Bisa, gitulah
0: saya nggak bisa ngomong kata-kata, bro. Benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
3: Iya, setelah dialog.
0: Untung bagian masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
2: Bisa di sosmed aku Rati Putria, YouTube Rati Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Rati Putria.
0: Rati Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
2: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya.
2: Yes. Betul.
0: Alright, oke, terakhir dan deh.
3: Bakal ada film fullnya juga ya, ketika ada PH-PH.
0: Aduh, boleh. Siapa tahu. Betul.
2: Bisa spill dikit kayaknya upcoming EP-nya. Boleh gak?
0: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung. Oke, boleh.
2: Coba. Kedengeran gak sih?
0: Belum ada.
2: Kurang lebih kayak gini moodnya.
0: Oke. Tapi gak kedengeran jelas sih. Cuman sedikit banget gitu ya.
2: Sedikit ya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Ya begitulah.
3: Itu ya produser PH dulu.
0: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
2: Oke, teman-teman Pro 2, aku Rati Putria. Jangan lupa dengerin Melangkahlah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya. Jadi pantengin sosmednya, dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
3: Kalian tidak sendiri.
2: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
3: Dan saja semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Rati Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
2: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
3: mengundang kita
2: juga, yes, buat jadi siaran di
3: Pro 2 FM. Dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
0: Betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Rati Putria, ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Rati Putria di semua DSP, bisa dicek sosial medianya, juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan itu. Ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Rati Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.
3: Bye-bye.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari

0: Harus semangat. Udah sekian purnama kita enggak siaran tandem dan hari ini kita bakal tandem lagi nih, Pak.
1: Macam perangga tuh sekian purnama.
0: Ayo buat teman-teman Pro 2, di ronda kali ini ruang obrolan Pro 2 kita kedatangan tamu dari teman-teman Wevis. Nih, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Ada Legus dan juga Bang Singgi. Halo.
2: Halo Bang Opam.
0: Seru. Sebenarnya udah lama, Pak, pengen ngajak ngobrol. Terus kalau potong rambut kan selalu di tempat itu aja gitu kan. Dan ngelihat teman-teman Wevis tuh keren sih. Saya juga kayak oke, ini tempat potongnya anak-anak muda yang keren-keren kayak perskenaan-perskenaan musik gue.
1: Perskenaan ya anak musik. Jadi pokoknya teman Pro 2 kita lagi ngedatengin para expert potong rambut.
0: Wih, keren nih.
1: Enggak, potong rambut tuh kayak
0: Ini pangkat

0: dari tahun berapa sih bang?
1: Oh, oke. Pertama barber di Bergana tuh namanya Cilax Barber. Kebetulan aku juga yang buka bersama partner namanya Bang Dian. Habis itu kalau nggak salah ada brand dia franchise di Jalan Suprapto, aku lupa namanya. Nah bisa dibilang itulah awal mula pangkas rambut atau salon yang menggunakan nama barbershop di belakangnya. Setelah itu berjalan dari 2013 akhir Desember kalau salah bukanya sampai Maret 2014. Nah Aprilnya aku udah kelar di Cilax, aku bukalah si Wefis. Bukalah di si Wefis di Jalan Dr. Stomo 2014 April, 11 April 2014. Setelah itu barulah bermunculan barber-barber kalau nggak salah aku. Nah dari situ awal mula barber di Pontianak.
0: Oke, berarti berawal dari 2013-2014 lah ya berkembangnya
1: di barber. Benar sekali.
0: Karena kalau zaman-zaman dulu kan potongnya ke pangkas.
2: Aku sebenarnya pengen tanya perbedaan sih, ada bedanya nggak sih
0: pangkas ini barber salon?
1: Sebenarnya dari segi cukuran itu ada banget. Okay. Ada banget. Nah jadi dia di teknik ya, di teknik. Nah jadi si maaf ya ke bapak-bapak tukang pangkas, sebenarnya kalian tuh adalah seorang barber senior sebenarnya. Cuma apa tuh kadang nggak tahu nama tekniknya aja.
0: Okay.
1: Nah si barber ini dengan banyaknya edukasi soal barber, waktu itu internet juga udah mulai rame, YouTube juga bule-bule di luar sana udah banyak bikin konten-konten barber. Nah dari situlah semuanya mengalir kayak gitu. Nah jadi kebanyakan barber-barber di Pontianak bahkan Indonesia itu dulunya bisa ngukur dulu semuanya. Semuanya bisa ngukur, jago-jago, tapi tidak mendalami secara teknik.
0: Nggak tahu tuh ini tekniknya namanya apa.
1: Iya, tapi sebenarnya dia bisa ngerjakannya. Misal contoh kayak di fade gitu, kalau sekarang kan betul-betulnya fading ya. Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu di salon itu semuanya bisa ngerjain. Tapi nggak tahu teknik yang benar nih seperti apa kayak gitu.
2: Seharusnya kalau mereka nggak ngerti tekniknya, walaupun bisa, tapi nggak seharusnya sama gitu dong berarti.
1: Sebenarnya, nah itu dia jadi itu yang menjadi perbedaannya kan. Nah, jadi selain tadi teknik cukur, kedua ya fasilitas.
0: Fasilitas, oke.
1: Jadi kalau di pangkas itu masih pakai kipas angin, terus kadang ya hospitality-nya.
0: Iya.
1: Paling membedakan di itu saja.
2: Aku mikirnya gini bang, kalau misalnya kita pakai teknik, berarti ada matematikanya gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak teknik, pakai feeling-nya jadi berarti.
1: Sebenarnya ya karena dia alat bisa karena biasa kan. Jadi kayak satu hari udah nge-handle kayak berapa 5-10 orang gitu kan. Nah jadi ya akhirnya dia terbentuk sendiri kayak gitu. Cuma ya kalau ditanya teknik ini apa namanya, kenapa menggunakan ada namanya guard atau alas clipper, kenapa menggunakan ini dulu, ukuran ini dulu, nah kenapa teknik sisirnya seperti ini, saya yakin tidak semua bisa menjelaskan.
0: Oke.
1: Nah, apakah dia berarti tidak jago dalam mencukur? Tidak juga. Dia tetap jago gitu. Cuma secara materinya aja sih.
0: Nah, kalau di barber kan edukasinya lebih di build up lagi untuk market besarnya.
1: Iya, benar.
0: Kalau Bang Singgi bang, gabung di dunia barber nih, dari kapan bang?
3: Kalau saya
0: agak dekat kan? Agak. Sip, maju nih. Sip, oke.
3: Saya gabung

0: Oktober itu 2014 juga. Jadi cerita awalnya saya bergabung itu kebetulan beliau ini adalah paman saya kan. Jadi awalnya saya itu kerja. Jadi saya dari kampung gitu, ngerantau ke Pontianak setelah tamat SMA. Saya kerja, jadi ngelamar lah saya kerja gitu di salah satu restoran di Pontianak. Jadi saya kerjanya sebulan. Jadi saya kerja selama sebulan itu digaji 900.000 waktu itu.
1: Oke.
0: Jadi saya pertimbangan lah gitu kan. Lebih baik saya kerja di kampung aja nih gitu. Dengan segitu, dengan 900.000 malah di kampung tuh lebih besar hasilnya. Saya kerja di sini capeknya luar biasa yang saya dapatkan seperti itu ya kan. Terpikirlah saya ini beliau ini ada barbel gitu kan. Langsunglah saya menghubungi beliau. Saya manggilnya om lah gitu kan. Ajarin lagi cukur. Boleh nggak tadi?
2: Sebelumnya belum bisa berarti.
0: Belum bisa. Okay. Jadi langsung kesini aja katanya kalau mau belajar gitu itu kan. Ya udahlah saya langsung lah belajar. Pas itu hari pertama puasa saya resign di tempat kerjaan itu. Akhirnya saya langsung menghubungi beliau belajar.
1: Langsung belajar. Berapa lama bang belajar sampai yang benar-benar tahu teknik bisa jago lah gitu?
0: Kalau waktu itu kalau untuk teknik dasar 1 bulan cukup bang. Nah kalau kita hanya sekedar tahu potong aja gitu tanpa harus mengetahui kesesuaian bentuk wajah atau kebutuhan customer, customer mau potong seperti apa, pokoknya kita 1 bulan itu pokoknya rapi aja, udah pintar-pintar gitu kan. Pengen bisa diukur dasarnya gitu kan. Jadi waktu itu belum ada kayak sekarang. Kalau sekarang enak bang, ada akademinya gitu, Wekis juga ada buka akademi barber gitu kan. Sekarang itu belajar disediakan kayak modelnya ada. Kalau dulu itu belajar kita lihat ya dulu 1 bulan itu lihat gimana om yang ngotong gitu kan. Oh gitu caranya. Pertamanya tetap diajarkan dulu, tapi kita belum langsung praktek, kita lihat dulu kalau waktu itu belajar. Kalau sekarang tuh enak, belajar itu udah ada buku manualnya, ada edukasinya dulu di awal.
1: YouTube juga udah banyak.
0: Dan zaman itu belum ada bang. Jadi modal berani aja dulu tuh.
1: Modal berani
0: ya, nekat kan orang itu kan.
2: Bonek. Masalahnya adalah kalau misalnya gagal, bisa jadi berpotensi kena marah sama orang customer.
0: Itu jangan dulu
2: mahkota kan. Jujur aku pengen banget bisa ngukur karena seneng aja gitu, tapi nggak berani. Paling adik-adikku tuh kalau jadi korban tuh mereka tuh. Karena gua jadi barber butuh keberanian, nggak jadi apa aja sih sebenarnya butuh keberanian.
1: Ini kan orangnya kan ya.
0: Memang jadi barber ini butuh keberanian yang lebih sih bang. Jadi waktu itu juga ada yang mau belajar sama saya, temannya Lebus. Dan dia belajar, dia langsung kayak gimana ngedum gitu. Akhirnya dia nggak berani belajar lagi.
2: Dimarahin sama Legos.
1: Padahal nggak dimarah.
0: Dia gagal. Dia gagal
1: ya,
0: Ya udah, mentalnya nggak ada gitu kan. Mental dulu sih kalau mau belajar barber itu bang.
1: Takut deh karena takut salah potong orang yang nggak puas nggak bakal balik lagi.
2: Takut sama berdarah kan kupingnya itu nggak
1: ada. Oke teman-teman, dulu kita break dulu ya, satu lagu atau mungkin beberapa, nanti kita bakal lanjut ngobrol di segmen kedua. Saya Sujin terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak. Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kalau di awal kita perkenalan awal mulanya Gus terus Bang Singgi ngebangun Wevis dan mengembangkan dunia barber lah ya di Kota Pontianak. Penuh perjuangan sih, Pak. Dan yang bikin aku sadar aware, kenapa sih Bang kayak ya kita potong rambut terus harus dikontenkan, harus sekeren ini, harus seproper itu, jatuhnya kayak oke, hidupin entertainnya gitu. Apa yang mikir ngebuat abang pikir kayak oke, ini harus dikembangkan ke media sosial gitu?
2: Ya sekarang pemasaran, cara pemasaran zaman sekarang itu ya adalah konten. Maksudnya kalau misalnya si tukang cukur jago banget nyukurnya, terus mbak dikontenin, gitu kan? Siapa tahu gitu kan? Jadi sekarang kalau dulu sih mainnya ya matumbar ya, maksudnya dari mulut ke mulut. Nah kalau sekarang tuh zamannya ya udah bikin konten agar followermu tahu gitu kan. Makanya di web sendiri tuh kayak aku menekankan ke teman-teman tukang cukurnya kayak minimal satu hari lah satu capture tuh bikin konten gitu untuk konten pribadinya, selain dari tim konten dari web sendiri gitu kan.
1: Kontennya berupa apa tuh, Bang?
2: Melibatkan macam-macam sih. Ada yang melibatkan customer, ada yang ngobrol sama customer, lebih mengangkat story di balik proses cukurnya, ada yang konten just kayak before after, ada juga, jadi dan lumayan ramai tuh anak-anak yang di webis tuh capture yang kayak konten ada di TikTok yang viewnya udah kayak jutaan kayak gitu ada.
0: Karena jadinya tuh udah kayak entertain, Pak. Nyukur tuh kayak udah passion.
1: Kalau aku
2: sama satisfying gak sih?
1: Satisfying. Itu lagi bahasanya satisfying. Menurutku kayak udah ini kayak pilih baju gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat potongan rambut kita tuh bagus tuh kayak sayang buat enggak di kontenin
2: benar.
1: Apalagi kalau misalnya aku jadi capster gitu ya, temanku bagus masalah.
2: Ya, tapi fun fact-nya enggak semua customer tuh mau dikontenin juga sih. Kadang juga izin dulu gitu.
0: Tapi lo Bang Singgi gitu. Pernah gak sih Bang dapat yang abang ternyata lagi semangat banget lagi konten tiba-tiba datang customer yang ngebuat bete itu, jadi motongnya ya adalah gitu.
3: Customer buat bete itu sih gak ada sih Bang. Jadi kita sebagai barber itu ketika customer datang itu kita harus melihat juga nih kondisi customernya gimana nih gitu kan, lagi capek enggak atau gimana. Jadi kita cara basa-basinya dulu nih misalnya, kita tanya dulu misalnya gitu kan, dari mana nih Bang, habis ngopi gak? Ngopi nih misalnya ketika tolong punya anak. Kalau kayak jawabannya kayak gitu kan bisa nih gitu kan, kita ajak ngobrol lagi gitu kan. Jadi istilahnya enggak bikin kita bete lah. Kadang memang ada sih Bang enggak bisa diajak ngobrol gitu kan, balik dari kerjaan gitu capek gitu kan. Jadi enggak dua arah lah komunikasinya. Akhirnya udah kita diam aja gitu.
1: Ada pertanyaan. Gimana caranya abang ngajakin customer buat konten?
3: Iya. Kadang kita kasih feedback sih Bang. Kadang kita kasih free hair wash atau kita kasih free produk. Kita harus kasih feedback ke customer. Kalau customer sekarang udah kayak gitu Bang, soalnya sekarang kan ada kayak content creator dari luar gitu, dia ngasih tahu nih mengedukasi customer, jangan mau dikontenin gitu kan. Nah kalian silahkan jadi wajah kalian di post buat promosi gitu, tapi feedback buat kalian nggak ada gitu. Ada barber dari luar itu mengedukasi customer kayak gitu.
1: Setuju nggak sama itu?
3: Setuju Bang, sangat setuju. Nah kadang pun kita free-in Bang, kalau misalnya memang konten gitu kita cari model, kadang kita free-in
0: free foto
3: kayak gitu sih.
0: Keren sih, karena sama-sama saling memberikan edukasi gitu.
1: Itu kalau misalnya yang bad mood customernya. Nah kalau yang capsternya yang bad mood
0: misalnya lapar.
1: Customer yang pertama kita masih komunikatif tuh ya. Customer yang kelima mau potong apa kau?
3: Nggak bisa gitu Bang.
0: Layanannya Bang.
3: Kita harus dalam performa yang oke. Meskipun kita bad mood, kita harus lawan nih bad mood kita. Kita harus kalahkan diri kita sendiri dulu. Jadi kita nih mau melayani orang nih. Jadi satu orang yang kecewa sama kita itu dampaknya besar loh Bang. Nanti dia bakal cerita ke temannya, cerita ke keluarganya. Kecewanya kalau kita habis
2: review.
3: Nah itu juga yang paling sensitif tuh Bang. Itu yang paling kita jaga Bang. Kalau udah customer kecewa itu, waduh,
4: Jadi kita sebagai barber itu ngebet-ngebet lah.
2: Tapi selama ini bisa tuh bang buat ngalahin diri sendiri?
4: Dari perjalanan kita kerja bang, udah bisa sekarang. Jadi kita tuh udah mulai sadar, oh ternyata kita harus turunin egois kita sih sebagai seorang barber itu. Nah kita gak boleh baper bang jadi barber. Jadi nah misalnya kadang kan ada customer nih yang minta, bang kadang dia itu sebenarnya dia kepengen ditipisin lagi kadang gitu. Dia kadang cuman dia itu untuk menghargai kita, dia tanya lagi tuh, bang ini kalau ditipisin lagi bagus gak sih bang, katanya kan. Padahal sebenarnya itu aku nih mau ya kau tipiskan lagi gitu. Tapi nah biasanya si barbernya ngeles gini gak bisa bang kurang kan. Oh kalau sekarang gak bisa kayak gitu bang, oh bisa bang gitu kan. Nah kita tipisin lagi dikit, karena itu dia senang tuh bang.
0: Permintaan berarti ya?
4: Iya, permintaan. Iya. Yang penting kita kerjainnya yang masih masuk akal gitu. Yang seandainya dia minta tipisin dikit, jangan sampai ketipisan.
0: Ukurannya berarti.
4: Iya.
0: Oke.
1: Sejauh ini di Pontianak yang paling banyak peminatnya apa? Jenis potongan?
4: Jenis potongan.
0: Yang potongannya ini model apa nih, Legus?
2: Ah, silakan nih yang berdiri setiap hari.
4: Gini pak, jadi model rambut itu dia berdasar dia kita nanti kan orang kadang datang nih bingung kadang kan, bang aku mau cukur tapi bingung gitu kan. Cukur rambut itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kalau cukur rambut.
2: Ya, ini tolong catat ya teman-teman ya. Yang di rumah, yang di mobil ya. Calon
4: catat nih. Pertama berdasarkan kebutuhan.
0: Oke.
4: Nah, misalnya dia kerja gitu kan, kerja di bank misal. Masa mau cukurannya mulet gitu kan, yang panjang belakangnya kan nggak mungkin ya. Abis itu dia misalnya anak sekolah. Nah, kadang dia nggak boleh lewat dari alis, nggak boleh, pokoknya banyaknya aturan sekolah yang bagian pelipisnya nggak boleh lebihin melewati telinganya, daun telinganya gitu kan. Nah,
2: bagian tepinya.
4: Nah, kalau untuk model yang sekarang banyak bang, dia lebih mengarah ke Korean style gitu.
0: Korean style.
4: Jadi dia model-model yang natural look. Jadi kayak koma, jadi biasanya sekarang itu para customer itu udah mengarah ke yang potongan anti-ribet.
2: Nah, ribet no product lah ya.
4: Ya,
2: jadi tanpa harus menggunakan produk tuh rambutnya udah gak bisa di styling berangan gitu.
0: Iya. Berarti memang tergantung jenis muka lagi sama kebutuhan si customer.
4: Nah, kebutuhan jenis muka ya ngaruh juga
1: tuh. Korean style emang dia mau nggak pakai jenis produk tetap bisa styling bang.
4: Bisa
2: dari pola potongannya.
4: Ya, bisa. Kayak contohnya kayak koma gitu kan, dia harus panjang. Nanti kita cukup di sweep ke belakang aja. Nanti ini kan bakalan jatuh di tengah atau di 70-30 di sini belahannya gitu.
0: Bisa.

0: Baskat aja udah.
1: Iya Baskat. Benar, tapi sesimpel Baskat pun harus melihat muka juga
2: sih. Iya benar-benar.
1: Benar bang.
2: Lihat nah, dari karakter tulangan mukanya juga sih.
0: Oke. Nah ini lagi ke Wavis gitu. Kalau aku ngeliat dari Wavis awal-awal sama ke sekarang tuh bedanya jauh gitu. Bahkan waktu ulang tahun ke 11 kalau nggak salah yang bikin poster.
2: Oh iya.
0: Jadi semua ada
2: poster apa banner ya? Apa billboard?
0: Billboard. Yeah. Oh, jadi ada billboard pak. Jadi billboard di jalan apa itu lupa?
2: Di simpang jalan M Sohor ya?
0: Iya, di jalan M Sohor ada billboardnya. Lihat foto-foto capture udah 11 tahun pak. Dan kalau datang ke tempat Wavis tuh ngelihat style si capture tuh udah keren. Jadi ngebuat kita tuh jadi pede potong ke situ. Itu emang oleh gue terapkan untuk si Wavisnya atau memang ya oke biar orang ngerti styling juga
1: gitu. Atau kesadaran capsternya ya?
2: Jadi keduanya sih. Jadi memang dari kita maksudnya kayak mewajibkan ya, kamu kan kerjanya untuk merapikan orang lain.
0: Oke. Okay.
2: Masa dirimu sendiri enggak rapi gitu. Nah, itu pertama. Kedua, ya dari teman-teman karena banyaknya konten kreator barber juga, ya, jadi mereka kayak terpacu gitu loh, kayak aku juga harus keren nih. Nah, selain ya rata-rata umurnya juga masih muda juga sih anak-anak itu.
0: Oke, okay, ya. Okay, berarti memang yang utamakan kedua hal itu gitu.
2: Iya benar.
1: Okay. Karena kalau kita lihat sekarang emang anak-anak barber pada keren-keren semua.
0: Keren, sih. Pak. Jujur keren. Yes. Kadang aku tuh pernah barber di Jakarta, jadi minder masuk ke dalam kok capsternya lebih keren.
2: Iya. Adalah itu pinggir jalan aja.
0: So ini di Wavis tuh ada Wavis Academy. Wavis Academy itu sebenarnya apa tuh guys?
2: Jadi Wavis Academy itu adalah wadah untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang barber. Nah, jadi si Wavis Academy ini ada siap membantu untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang barber. Jadi yang dari nol nggak bisa sama sekali nggak bisa nyukur, bisa kita bantu. Jadi dengan awalnya sih dari banyaknya orang yang minta kayak bang bisa kursus nggak sih, bisa kursus nggak sih. Nah, jadi dari situlah kita terpacu untuk bikin Wavis Academy.
1: Sejak kapan tuh bang akademinya?
2: Sebenarnya dari 2014 itu kita udah lumayan menerima orang-orang yang mau belajar, tapi kebanyakan kita terima belajar udah bisa, udah siap kerja, nah kerjanya di Wavis dulu. Termasuk ke hari ini. Nah, tapi pertama kali itu saya lupa 2018 gitu. Itu kerjasama sama Yayasan Dompet Umat. Nah, jadi waktu itu Dompet Umat itu ada program santri-santri itu dibiayain atau dikasih wadah untuk belajar soft skill lah. Nah, dari situ sih awal mulanya. Dari waktu itu kita terima sekitar 8 atau 10 orang dan 2 orang lulusan itu tuh udah kerja sama kita.
0: Oke. Dan rata-rata capture-capture yang di Wavis tuh udah lama pak di Wavis pak. Bahkan kayak Bang Jingi udah dari awal ikut dan jarang lah ganti-ganti orang gitu. Itu yang buat aku kayak wah ini solid. Yeah,
1: berarti manajemennya bagus.
0: Iya solid dia pak.
2: Solid. Ya alhamdulillah tuh turnover tukang cukur di Wavis tuh udah let's say 5 tahun belakangan ini udah jarang yang keluar masuk gitu. Nah, jadi dia ya mungkin dia merasa nyaman kerja di Wavis, pelanggan
1: nyaman
2: dia
1: ya, pak. Nyaman.
2: Ya semuanya masalah waktu aja.
1: Masalah waktu aja. Kalau di akademi materi yang diajarin apa bang?
2: Pertama itu yang pasti soft skill, pengenalan dulu barbershop itu apa, seperti apa, sejarahnya seperti apa. Apa sih pentingnya kalau kita harus belajar tentang sejarah barber? Apakah setiap customer yang cukur bakalan nanya, bang, barbershop ini nih sejarahnya tahun berapa sih? Ya enggak juga. Tapi kalau kamu tahu soal itu adalah nilai plus buat kamu itu.
0: Okay.
2: Nah, itu pertama. Kedua, praktek atau simulasi dulu ke manekin. Jadi ada manekin rambut panjang. Dari rambut panjang itu dipotong sampai dia pontos si manekin itu. Nah, udah setelah itu sudah siap ke masuk ke praktek ke model. Nah, baru dia praktek ke model. Nah, jadi kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung ke model manusia gitu loh. Apalagi ke pelanggan. Nah, jadi nggak boleh. Jadi si pelanggan menjadi bahan untuk pembelajaran si barber itu sebenarnya untuk semua barber di Pontianak terutama itu udah harusnya udah nggak boleh.
1: Haram
2: itu. Kecuali memang bimbingan, mau nggak saya belajar, nah, maksudnya jujur aja saya lagi belajar, mau nggak saya cukurin untuk saya belajar, ya nanti potongnya gratis, bahkan nanti kedepannya juga sekali lagi gratis ya, itu bebas-bebas aja sih.
0: Bimbingan lah ya,
2: bimbingan, gitu. Jangan menjebak gitu. Komunikasian ya, agak sian karena karena customer yang datang ke barber itu lumayan punya ekspektasi yang tinggi dibanding customer yang datang ke pangkas rambut. Biasanya customer yang datang ke pangkas rambut hanya ingin rapi aja. Tapi kalau yang udah datang ke barbershop itu ya selain rapi, stylish. Nah, jadi dia punya ekspektasi yang tinggi. Jadi saat teman-teman Capsule mengecewakan itu sangat fatal
1: ya. Karena buat beberapa cowok, kita nggak pakai gincu ya. Kita nggak pakai bedak. Jadi kita berharap banget sama rambut kita.
2: Ya, bahkan kependekan 1 in saja itu jadi fatal.
0: Benar sih. Eh, tapi Bang Singgi yang sampai detik ini masih nyukur gitu, pernah starstruck nggak sih Bang? Kayak artis nih misalnya datang, wah nggak nyangka ya bisa motongkan dia gitu. Pernah nggak Bang ada pengalaman yang bikin Abang, ternyata aku udah keren nih motongkan orang ini gitu?
1: Kalau saya enggak ngerti asis ya. Bang,
0: okay.
1: Tapi itu saya pejabat.
0: Pejabat. Ya,
1: karena di Pontianak artisnya enggak terlalu banyak ya, okay, kan? Karena kita di Jakarta. Jadi saya pernah motongin, boleh disebut gak sih? Tapi kita enggak menyebut namanya. Pak Prabowo kan kalau
2: enggak salah. Amin.
1: Disambut pejabat
0: politisi ya.
1: Saya pernah nyukurin Pak Wakapolda. Udah pindah dinas. Nah, itu sih Bang.
2: Grogi gak sih Bang? Pejabat, terus atlet-atlet, terutama kayak atlet-atlet poli kemarin yang kami ada event di Pemina, atlet futsal. Nah, kebetulan memang main juga, maksudnya kenal juga sama atlet-atletnya. Jadi ya, dari situ kita ya karena kenal juga, jadi kita kerjasama kayak, yuk sekalian cukur di WP.

0: orang.
1: Iya, iya.
0: Karena mereka itu potongnya yang penting rapi aja.
1: Yang penting rapi.
0: Rapi, ya udah rapi, yang penting abis itu attitude kita sama
1: gimana
0: gitu kan. Nggak boleh asal sembarangan ngomong.
1: Kan nggak mungkin ya, misalnya pejabat-pejabat tinggi, menteri misalnya potong, tiba-tiba kita buat bundanya gini nih, lucu tuh.
2: Pak bisa kali Pak jadi asisten gitu.
3: Nah, jadi kalau di web sendiri tuh kita udah kayak udah berapa tahun belakangan itu kita udah mulai menghilangkan pijitnya sebenarnya. Jadi pijitnya tuh kayak memang pelanggan dari awal datang memang udah kita pijit. Biasanya kayak customer-customer yang 40 ke atas sih. Nah, sama kadang tuh memang udah enggak gitu nih, maksudnya udah enggak kita dari awal langsung kita pijit gitu. Nah, macamnya by request permisi kayak gitu. Kadang kita pengen bukan dari web sendiri sih, sebenarnya dari luar pun udah kayak gitu. Maksudnya ya mau pijit silakan ke
2: tempat pijit gitu.
3: Iya, cuma memang masih ada juga customer yang kayak enggak enak di sana karena enggak ada pijitnya. Enakan di sana masih ada pijitnya, masih ada kayak itu dan ya
2: di luar juga ada pijitnya masih kalau di
3: ada cuma yang biasanya udah pakai alat, ada alat getar di tangan gitu.
2: Apa maksudnya tujuan WFIS menghilangkan pijit apa
3: ya? Karena itu tadi kan satu waktu kadang tuh ya karena pelanggannya udah pelanggan lama kayak gitu kan, ngobrol sambil ngobrol. Kadang tuh pelanggan yang nunggu tuh jadi kayak lamanya nggak kayak gitu
1: sih, kayak bete juga Pak. Panjang gitu
3: karena customer yang itu kan kayak ngeliat, oh udah selesai nih rambutnya, udah selesai, udah dikeramas, udah di ini kan, wah masih pijit lagi tuh. Terus pijitnya kayak si tukang cukur itu kan asik ngobrol gitu kan,
2: sambil rebahan pula,
1: Ini bener-bener Bang, ada nggak sih misalnya perempuan yang pengen potong rambut gitu, yang pengen styling banget deh?
3: Ada.
1: Terima.
3: Cuma jarang kita kombinin sih, karena takutnya kalau kita kombinin malah makin rame. Ya, dan fun fact, potong rambut cewek itu lebih susah dari potong rambut cowok.
1: Oh iya ya?
3: Iya. Kayak ya terlihatnya seperti ya panjang, cuma potong dikit kayak gitu. Nah, jadi dia full of presisi lah. Full of technique dia kalau rambut cewek itu. Ada juga, tapi yang kebanyakan cukur cewek yang cukur di web itu ya biasanya memang potongan rambut pendek sih.
2: Itu adalah keluhan yang sama desainer baju. Desainer baju cowok lebih gampang.
1: Ini kadang kan zaman kita sekolah dulu kan ada aturan potong rambut gitu kan.
3: Ya.
1: Kadang sekolah ini nggak boleh panjang sekian. Terus menurut si apa customernya udah pas panjangnya. Pernah edukasi ke sekolah-sekolah nggak Bang untuk ini sebenarnya rapi loh gitu. Padahal kan kalau dipikir rambut kan nggak ganggu pendidikan.
3: Sejauh ini belum pernah sih,
1: belum pernah sih.
3: Karena rata-rata biasanya guru apa, guru BU ya, BU
2: BK
3: sudah

0: kan ya. Tapi sekarang anak-anak SMA terutama itu udah rambutnya sangat-sangat stylish. Karena teredukasi dari konten-konten di TikTok.
1: Boleh
0: sebut.
1: Boleh. Setuju enggak sama aturan rambut pendek di sekolah, Bang?
0: Setuju.
2: Setuju.
0: Nah, karena apa? Look clean, rapi gitu, bersih gitu. Setuju sih saya. Soalnya kita saya masih Indonesia banget soalnya.
1: Indonesia banget
0: sebenarnya. Setuju.
1: Kalau
0: bersalahnya
1: satu sih enggak suka. Dia suka yang gondrong gitu.
2: Nah, ada cerita deh. Apa lagi ada? Gondrong ini karakter sih, Bang. Karakter. Jadi kita di barber itu harus ada karakternya. Buat customer enak ngebedainnya. Nah, kalau nah, jadi di barber itu ada abang ganteng. Ada abang botak, ada bapak-bapak tua.
0: Nah. Oh, ini spesialis di stomo ya.
2: Saya abang gondrong. Gitu ya, Bang.
0: Kadang tuh memang di saat proses cukur tuh kita udah kenalan kan, cuma kan enggak semua customer tuh balik lagi dalam waktu sebulan sekali atau dua minggu sekali. Ada yang orang luar kota misalnya, cukur nanti dua bulan lagi kebetulan pulang terus baru cukur lagi, ya mungkin lupa. Bahkan kami tukang cukur pun lupa customer saking banyaknya kan.
2: Nah, jadi karakter yang kayak gini ini bikin mereka mudah buat ngeliat kita, Bang. Oh iya, kemarin potong sama si abang gondrong. Nah, oh iya, kemarin sama abang gota gitu.
0: Personal branding ya.
3: Sama satu lagi, Bang, kadang kalau di sekolah nggak tahu zaman sekarang masih ada yang gunting apa raja-raja rambut. Untuk para capster, sulit nggak sih ketika dapat customer yang punya rambut abis di kena raja rambut?
2: Kena raja.
0: Tergantung dari sefatal apa dirajain sih.
3: Oke.
0: Nah, cuma sejauh ini udah nggak ada sih yang sampai yang bagian depannya tuh udah kelihatan kulit kepalanya tuh nggak ada sih. Biasanya untuk buru-buru BK, buru-buru BK.
2: Buru-buru sekarang pun dia paling dia sekarang hanya menegur sih, Bang. Kali akhirnya, dan kayak sepertinya saya lihat siswa-siswa sekarang pun ketika ditegur dia langsung ke barber, langsung ngerapiin rambutnya. Nah, bahkan ada terakhir anak SMA chat saya, dia mau cukur di hari Senin. Jadi dia memang langganan sama saya gitu kan. Bang, bisa nggak cukurin hari ini gitu kan? Saya udah ditegur nih sama guru, nggak bisa nih, besok gimana? Nah, lihat dulu, Bang, katanya. Karena udah ditegur nih, berarti dia nggak bisa nunggu lagi gitu ya kan. Okay. Harus cukur juga di hari Senin. Nah, jadi siswa-siswa sekarang kayaknya udah lebih
0: aware gak sih sama rambut, sama style rambut kan?
3: Iya, benar-benar. Enggak yang seberandalan dulu gitu kan?
1: dulu ngeyel banget gitu kan? Suruh potong gak potong-potong gitu kan?
0: Gak bisa gondrong-gondrong ya.
3: Oke, nah kalau untuk sekarang, Bang, pasti ada inovasi-inovasi untuk mengembangkan Wapis biar lebih keren lagi. Yang sekarang lagi dijalankan Wapis apa sih, Bang?
0: Sekarang tuh kita dibilang salah satu enggak sih? Banyak.

0: semua air volume. Nah jadi lagi ngembangin itu sih.
1: Berarti memang apa hal-hal baru di dunia percukuran lah.
0: Iya, pokoknya kalau dulu kan barbernya cuma threading. Nah kalau sekarang tuh yang lurus bisa kita keritingin, yang keriting bisa kita lurusin, nah yang lurus bisa ikal, ikal bisa lurus, nah, kayak gitu.
2: Ini buat yang nanya-nanya nih di mobil atau di rumah gitu kan. Yang belum tahu, kalau yang udah tahu sih oke lah. Yang belum tahu sebenarnya WFS ada di mana aja bang?
0: WFS itu cabang pertamanya ada di Jalan Dr. Stomo nomor 62. Itu cabang pertamanya berdiri di 2014. Cabang keduanya itu ada di Jalan Putri Darah Hitam nomor 7A. Terus cabang ketiganya ada di Jalan Nusa Indah 2. Nomornya saya lupa, pokoknya belakang hotel kini. Yang keempat itu ada di Jalan Karya Baru. Itu tepat di depan Alfamart.
1: Berarti ada 4 sekarang apa. Jadi buat kawan-kawan yang memang rumahnya di Serdang misalnya kan,
0: ya bisa langsung ke Karya Baru karena lebih dekat kan. Sama dekat. Buat teman-teman yang mau cukur di WPS juga bisa booking online. Bookingnya via WhatsApp sih. Linknya ada di bio di Instagram. Ya itu udah ada link setiap cabangnya.
2: Sama pesan aku buat yang mau cukur rambut gitu ya, jangan takut buat komunikasi sama capsternya.
0: Buatnya
1: itu
2: jangan sampai nyesel pas sendirinya karena kita nggak ngomong ini.
0: Sebenarnya request aja, mau model seperti apa didiskusikan, kalau ada keluhan sampaikan keluhannya, nanti dibantu penyelesaiannya seperti apa baru dieksekusi kayak gitu. Kalau bisa untuk teman-teman customer yang mau cukur, pastikan bill di awal. Bill di awal agar ini apa kerjanya antara WPS antar capsternya juga jadi lebih enak gitu loh. Jangan nggak deal terus udah selesai terus customernya minta kayak ya kayak kasus-kasus bang ini kayaknya kurang tipis deh. Sebenarnya asalkan deal aja di awal.
1: Deal di awal. Nah yang terakhir nih bang, harapannya ke depan untuk WFS nih apa nih dari satu-satu lah dari bang Tinggi dulu mungkin.
3: Harapan saya semoga WFS semakin berkembang, semakin bertumbuh, barber-barbernya semakin sejahtera.
0: Nah, amin.
3: Dan bisa nambah cabang baru lagi.
1: Itu sih. Kalau dari lagi,
0: kalau saya untuk WFS ya pasti semakin berkembang, bisa nambah cabang, dan terutama untuk capsternya semakin semangat, semakin rajin untuk konten, karena semakin banyak kalian konten, semakin banyak orang tahu bahwa kalian cukurannya bagus. Sama semakin ya mudah-mudahan capsternya semakin sejahtera, udah pada maksudnya semua bisa menghidupi anak keluarganya, ya punya rumah, punya mobil, alhamdulillah sebagian udah ada yang punya. Nah jadi kenapa saya sampaikan itu karena si profesi barber ini udah nggak bisa kita pandang sebelah mata lagi. Jadi bisa menghidupi, bisa untuk hidup dan bisa untuk menghidupi.
1: Karena orang kadang kan mikir stigma kerjanya apa, tukang cukur. Nah ini sekarang udah bukan sekedar tukang cukur men, barber nih, lagi pelawani, barber men, potongnya bisa yang jelek bisa tiba-tiba jadi ganteng, hidupnya ya.
2: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya tapi WFS keren loh pak. Tapi nggak sebel sih, aku sebagai customer yang liburan kemarin. Jadi mereka tuh liburan, WFS-nya tutup 3 hari.
2: Udah gak butuh duit kurasa.
0: Ini kok itu dia sering anniversary 12 tahun ya.
1: Oke.
2: Tukang cukur kayaknya perlu healing juga.
0: Perlu healing. Dan kalau di WFS tuh tukang cukurnya kerja hanya 6 hari. 1 hari wajib libur.
1: Wajib libur.
0: Jadi dia gak boleh masuk. Karena dia butuh harus dia diwajibkan untuk nongkrong, untuk healing, untuk apa, bebas. Dan satu hari cuma 8 jam.
1: Satu hari
0: cuma 8 jam. Nggak lebih boleh, kurang jangan.
1: Oke, thank you, Legus. Dan Bang Tinggi, mudah-mudahan makin sukses lagi, lancar terus ke depannya. Dan mudah-mudahan nanti misal ada event, kita bisa kerja sama, bisa ngobrol lagi. Aku pengen ngobrol sama teman-teman barber gitu sih.
0: Dari barbernya.
1: Barber Supri gimana gitu kan. Tahu yang udah legend, ada namanya Om Supri gitu.
2: Supri ya, sebenernya.
0: Nah, itu.

0: coy gitu ya. Coy.
1: LinkedIn di bapaknya udah tua tapi yang
0: gua ya.
1: Oke teman Prodia, terima kasih yang udah dengarkan Ronda di malam hari ini, dan tayang ini bisa kamu saksikan dimanapun dan juga kapanpun di channel YouTube-nya RRI Pro 2 Pontianak. Setelah ini bakalan ada Jaga Malam, jangan galau malam-malam barengan Anwar sampai di jam 12 malam nanti. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak,
0: teman terbaik
1: kamu.
0: Bye.
2: Bye.
3: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
4: Hai, aku charger HP.
3: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
4: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
3: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
4: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
3: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
4: Hah?
3: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
4: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
5: Jangan dipegang. Tidak.
6: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

That was Almost Teman Pradua by Louis Capaldi, salah satu lagu rilisan tahun 2025 Teman Pradua, dan jadi lagu yang bakal relate banget buat kamu yang lagi dalam proses move on, Teman Pradua. Ceritanya soal seseorang yang bilang kalau dirinya tuh hampir gitu ya buat baik-baik aja setelah putus, tapi ternyata masih ada rasa yang belum selesai nih cuy. Sebuah hubungan Teman Pradua kayaknya kalau misalnya baru aja selesai, memang sejatinya gitu ya, sebenarnya belum benar-benar usai. Baru setelah nanti mungkin setahun dua tahun selesai deh tuh. Tapi kalau misalnya baru selesai kemarin sore gitu ya, baru selesai sebulan yang lalu, pasti ada tuh masih rasa-rasa penyesalan atau rasa-rasa kayak kayaknya sebenarnya aku masih cinta deh sama dia gitu kan. Tapi untuk malam hari ini Teman Pradua, aku coba untuk tidak banyak yapping dulu gitu ya, karena tadi di jam 8 udah banyak banget obrolan yang bisa kamu nikmati Teman Pradua. Jadi mungkin di jam 9 sampai jam 10 nanti kita bakal putar banyak-banyak lagu. Jam 10 justru nanti ya, sampai jam 11 kita coba untuk gasken ngobrol curhatan kamu di hari Selasa ini Teman Pradua. Bener gak sih sekarang hari Selasa? Betul, tanggal 14 Juli 2026. So, buat kamu Teman Pradua yang pengen curcol gitu ya, nanti di jam 11 malam barengan sama Anwar, bisa langsung aja di WhatsApp gitu ya, 0811-570-1018, atau DM di @pradua_pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Terserah kamu mau curhat atau request lagu juga boleh ya.

Kopi yang kita temui teman Pro 2, tapi kadang gak selalu sama banyak orang sih ngobrol tuh. Kadang sama orang yang itu-itu aja juga beberapa kali aku nemuin statement baru teman Pro 2. Atau obrolannya baru gitulah ya teman Pro 2. Gak cuma statement aja baru, tapi emang obrolannya baru gitu. Kadang ngomongin negara, kadang ngomongin musik, kadang ngomongin film, kadang ngomongin orang. Atau juga bisa ngomongin cara hidup. Itu menarik, ngobrolin soal gimana cara kita hidup gitu ya. Entah hidup yang stoik, entah hidup yang hedonisme, entah hidup yang enjoy-enjoy aja, itu menarik. Tapi akan aku tabung untuk siaranku di lain malam kali ya teman Pro 2. Karena malam ini gak ada angin, gak ada hujan, aku dan temanku nyeletuk soal people change. Orang bisa gitu ya berubah, semakin bertambah umur, semakin banyak yang dia lihat, semakin banyak yang dia dengar, seseorang bisa saja berubah gitu teman Pro 2. Termasuk diri kita sendiri teman Pro 2. Aku dulu gak pernah foto makanan. Sekarang hampir setiap makan selalu kufoto.

Can be moved by the script, teman Produa. And yes, welcome back to the Hit Music Station. Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Kalau pertanyaannya setelah mulai gak lagi mikirin perasaan orang adalah apa kita jadi egois? Jawabannya ya bisa jadi iya, teman Produa. Gak mikirin perasaan orang, mau dia jadi anggap kita berubah, atau dia anggap kita jadi nyebelin, kesannya emang kitanya yang buruk gitu ya. Tapi yang jarang orang pikirin atau yang jarang mereka bicarakan adalah alasan kenapa kita atau alasan kenapa seseorang jadi begitu. Kenapa seseorang jadi gak mikirin perasaan seseorang yang lain gitu ya. Harus kita pikirin juga tuh alasannya kenapa, teman Produa. Setelah nemu jawabannya kenapa, baru deh mungkin kita bisa ngejudge kalau dia berubah jadi egois, atau kita memilih untuk gak ngejudge karena kita tahu dia capek mikirin perasaan orang.

8421 lagu dari Enau featuring Ari Lesmana, judulnya adalah Sesi Potret. Satu lagu teman pro 2 yang di request sama Akbar. Wow, assalamualaikum Bang, ini Akbar. Halo Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu Keanu, bukan dong, Enau ya. Sesi Potret, salam buat keluarga aja Bang. Terima kasih banyak. Thank you juga buat Akbar. Wherever you are lah ya, Akbar ya, mau kamu di Pontianak kayak mau kamu di Singkawang atau di luar Kalbar bahkan ya, pokoknya kamu baik-baik aja. Thank you udah request. Buat kamu teman pro 2 yang mau request juga boleh, WhatsApp kita masih sama teman pro 2 ya, di 0811 570 1018. Back to the topic teman pro 2, soal people change. Kenapa aku tiba-tiba gitu ya, gak ada angin, gak ada hujan, malam-malam siaran ngebahas soal people change? Karena seperti hal yang tadi aku bilang di awal gitu ya teman pro 2, kita tuh banyak ngobrol sama orang. Kalaupun gak banyak ngobrol sama orang, pasti ada satu orang, seseorang yang setiap hari ketemu, setiap kali bisa punya kesempatan ngobrol gitu ya teman pro 2. Dan ya bahasannya macam-macam, kadang ngobrolin soal agama misalnya, kadang ngobrolin soal hubungan, kadang ngobrolin soal cara hidup dan lain sebagainya, kadang ngobrolin soal orang lain. People change salah satu topik yang biasanya kita obrolin gitu ya teman pro 2. Kalau kata Cherry, the sweetest sugar I have, teman bro. People change for better or for worse. Kalau for better sih mending, kalau for worse dah lah. Kalau for worse dah lah gitu kata Cherry teman bro. Kalau berubah ke yang baik-baik bagus dong. Tapi kalau berubah ke yang jelek-jelek, dahlah. Setuju aku teman pro 2. Kita kalau misalnya kita emang harus berubah, berubahlah ke hal-hal yang baik. Jangan berubah ke hal-hal yang buruk. Mau orang bilang apa, terserah sih sebenarnya. Kalau misalnya mereka menghakimi kita berubah ke hal yang buruk, ya mungkin POV mereka seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu yakin perubahan kamu adalah untuk kesehatan mental kamu, untuk kesehatan kamu, dan untuk hal yang lebih bagus, untuk hal yang lebih baik untuk diri kamu, go on, go ahead.

Karena menurutku bagus dan gak bagus POV sih teman berdua. Kecuali kalau emang tiba-tiba yang tadinya kamu sangat sehat, terus tiba-tiba kamu narkoboy, nah itu sih baru perubahan yang sangat-sangat worse teman berdua. Jangan ya.

3 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, dan kamu masih dengerin Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And this is 'Cause You Have To by Lady. Udah waktunya buat cabut, teman Pro 2. Aku pengen ngucapin terima kasih banyak, thank you sebesar-besarnya buat kamu yang udah nemenin aku siaran dari tadi malam jam 8 ya, sampai sekarang udah hampir jam 12. Belum sih, masih lama gitu ya teman Pro 2. Kita sekarang masih jam 11.04 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nah, abis ini nanti kita bakalan puterin lagu-lagu yang tentunya enak buat kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia lagu dari Bruno Mars, Just The Way You Are.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi

0: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Woi, kamu begadang lagi tadi malam?
2: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
1: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
2: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
1: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
2: Lah, tapi kan aku tidur siang.
1: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
2: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh,

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 sebangsa dan setanah air, dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro2, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101.8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang, satu dukungan langsung jadi.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

0: Waktunya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 barengan sama Salma di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Kemenhaj Kalbar mulai mempersiapkan Haji 2027, verifikasi jemaah berjalan. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Provinsi Kalimantan Barat mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji musim 2027. Persiapan dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Haji 2026 serta verifikasi data calon jemaah yang diproyeksikan berangkat tahun depan. Kepala Kanwil Kemenhaj Kalbar Kamaludin mengatakan evaluasi telah dilaksanakan di berbagai tingkatan, mulai dari embarkasi, evaluasi nasional hingga evaluasi internal di lingkungan Kanwil Kemenhaj Kalbar. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar peningkatan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Ajang Sana Edukatif dan Inklusif Maktab Tuli Asami meriahkan Hari Anak Nasional. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Maktab Tuli Asami kembali menyelenggarakan kegiatan Ajang Sana Edukatif dan Inklusif yang berlangsung di Taman Rakadina Pontianak Sabtu 11 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh santri Maktab Tuli Asami bersama orang tua serta didukung oleh mahasiswa kuliah kerja mahasiswa atau KKM Universitas Tanjungpura. Sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, seluruh rangkaian kegiatan dikelola oleh mahasiswa KKM Universitas Tanjungpura. Berbagai permainan edukatif, perlombaan, dan aktivitas kebersamaan disiapkan untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, sekaligus mempererat hubungan antara santri, orang tua, dan para pendamping. Beralih ke informasi selanjutnya, ini datang dari Piala Dunia, Prancis kalah 2-0, analisis sepak bola, Spanyol bongkar kelemahan Prancis. Timnas Prancis harus mengubur ambisi tampil di final Piala Dunia 2026 setelah takluk 0-2 dari timnas Spanyol pada semifinal. Sejumlah pengamat sepak bola menilai kekalahan Les Blues bukan semata-mata karena kurang tajam di lini depan, melainkan akibat kalah dalam duel taktik dan penguasaan lini tengah. Untuk informasi lengkapnya, kau bisa lansir langsung dari laman rri.co.id. Dan setelah yang satu ini, selamat masih akan kembali lagi dengan informasi dan musik. Jadi pastikan kamu untuk station terus di Pro 2 Pontianak.
1: Info Pro 2.

Satu lagu dari The Adams dengan Timur Teman Pro 2 mengawali siaran aku pada pagi hari ini. Dan selamat pagi Teman Pro 2, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini Teman Pro 2 di hari Rabu, Rabu ceria. Rabu tanggal 15 Juli 2026. Selamat akan menemani kamu dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi nanti di Spada. Dan aku melihat ya Teman Pro 2, tadi waktu berangkat ke kantor, cuacanya mendung banget, udaranya sejuk. Terus abis itu suasananya tuh kayak rasanya pengen tidur lagi, kayak godanya tuh berat banget Teman Pro 2. Ada gak sih yang relate juga sama kayak Salma? Tapi tenang aja, karena di sini kalau misalnya kamu udah agak-agak mager, kamu harus dengerin di Pro 2 Pontianak, karena Salma akan menemani kamu supaya kamu tidak mager, supaya kamu bangun pagi energinya langsung ready. Tadi Salma juga udah kasih info Pro 2 di tepat pukul jam 6 ya tadi ya Teman Pro 2. Terus nanti Salma masih akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi banyak update-update seru lainnya. Adakah kemarin yang ikutan nonton nobar Piala Dunia Teman Pro 2 di auditorium RRI? Gimana nih? Apakah kamu, jagoan kamu menang? Ya, pokoknya siapapun yang menang, semoga kalian tidak terpecah belah ya Teman Pro 2. Nah, nanti di jam 7 kita ada pilih lagu kamu. Waktunya kamu pilih-pilih lagu untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Terus seperti biasa, jam 9 sampai jam 10 ada Tos Serba, topik serba ada. Jadi kita isi ya seru-seruan aja di hari Rabu, biar yang mager gak makin mager, yang semangat harus makin semangat. Teman Pro 2, apakah kamu siap beraksi di pagi hari ini? Selamat melanjutkan aktivitas buat kamu yang lagi siap-siap berangkat kerja, berangkat kuliah, ataupun mau berangkat sekolah, karena ini masih momentum awal-awal sekolah ya Teman Pro 2 di minggu pertama sekolah. Semoga masih happy, semoga semangat menjalani MPLS-nya juga buat kamu yang masih awal-awal sekolah. Kalau misalnya kamu lagi dengerin Salma di jalan dan pengen request lagu untuk menemani aktivitas kamu, boleh aja langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Nanti akan Salma putarkan lagu-lagu asik untuk menemani aktivitas kamu dan juga perjalanan kamu. Jadi hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan.

0: Kan, tas darurat.
1: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
0: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
1: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
0: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
1: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seedorf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Satu lagu dari Afgan dengan Pana Asmara, dan kamu masih di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, udah jam 6:30 dan cuaca di kota Pontianak masih kelihatannya masih mendung. Matahari belum berani menyapa, masih malu-malu ya teman Pro 2 ya. Kenapa nih matahari belum datang nih di jam segini? Anyway, apa nih kegiatan kamu di pagi hari ini? Apakah kamu sedang bersiap-siap berangkat kerja? Atau bersiap-siap untuk berangkat kuliah ataupun sekolah? Teman Pro 2, yang penting apapun aktivitas kamu di pagi hari ini, yang lagi dengerin Salma, mungkin lagi di jalan, lagi on the way ke tempat kerjanya yang dituju, semangat menjalani hari ini teman Pro 2. Di sini Salma akan menemani kamu dengan musik-musik yang asik banget biar kamu makin semangat di pagi hari ini. Jangan lupa sarapan juga, karena untuk menjalani hari ini tuh juga perlu tenaga. Jadi asupan gizi juga perlu diperhatikan teman Pro 2. Bebas mau sarapan apa aja. Kalau kamu sarapannya apa nih di pagi hari ini, boleh juga kasih rekomendasi ke Salma. Kira-kira sarapan apa yang tepat dimakan saat cuaca sedang mendung-mendung seperti ini? Kayaknya kalau makan yang berkuah-kuah enak kali ya, bubur atau makan apa ya, sereal, bisa jadi. Yang penting makanan itu mengenyangkan untuk kamu di pagi hari ini. Tapi ya jangan berlebihan ya teman Pro 2 ya, nanti kamu malah ngantuk kalau kekenyangan. Serba salah sih, tapi ya kayak lagunya Raisa tuh serba salah. Anyway teman Pro 2, nanti Salma di jam 7 akan mengajak kamu memilih-milih lagu yang bisa kamu request dari jam 7 sampai 7.30 aja. Jadi caranya kamu tinggal bergabung melalui WhatsApp ataupun DM Instagram juga bisa di @pro2pnk. Dan juga kalau misalnya kamu dengernya di handphone di aplikasi RRI Digital, kamu juga bisa tulis requestan kamu di kolom live chatnya. Udah ada banyak lagu-lagu yang Salma listkan untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini. Aku pengen sedikit nostalgia ya sama di tahun-tahun 2009-2010 kali ya. Ini tuh lagu kalau misalnya kita dengerin rasanya tuh kayak berasa butterfly era, jatuh cinta lagi. Apalagi jatuh cinta pada pandangan pertama.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Udah jam 6 lewat 59 menit alias bentar lagi jam 7 pagi. Kalau udah jam 7 nanti kita udah masuk dipilih lagu kamu. Saatnya kamu untuk memilih-milih lagu yang sekiranya cocok ya untuk menemani kamu di pagi hari ini. Misalnya kamu lagi, aku lagi happy banget, aku pengen dengerin lagu ini. Boleh kasih tahu Salma aja melalui WhatsApp. Nomornya di 0811-570-1018. Atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, ini aku lihat dari dalam studio Pro 2 Pontianak, matahari udah mulai menyapa, tidak malu-malu lagi akhirnya. Terus juga udaranya juga udah mulai menghangat, udah kayak cocok banget lah ya buat kamu yang mungkin di pagi hari ini pengen berolahraga. Nanti aku bakal ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi seputar olahraga, apa yang bisa kamu lakuin di cuaca yang lagi cerah kayak gini. Tapi sebelum itu aku mengajak kamu untuk request lagu dulu, dipilih lagu kamu. Coba sampai 7.30 aja, jadi buruan sekarang juga. Ini udah ada 3 yang mengantri ya teman Pro 2 ya. Kita bacakan terlebih dahulu, ini nomor belakangnya 3562. Assalamualaikum kak, mau request lagunya Rizwan Fadilah dan juga Mahalini dengan Seketika. Oke, ini lagu terbaru ya dari Rizwan Fadilah yang featuring sama R&B Boys dan juga Mahalini dengan Seketika. Ini benar-benar R&B banget nih, lagu baru Indonesia, pendatang baru dan keren banget. Nanti aku bakal puterin ya lagu Seketika dari Rizwan Fadilah. Next, ini nomornya 7682. Katanya, selamat pagi Kak Salma, gimana kabarnya? Aku pengen request lagunya Jessie dengan Zoom. Baik-baik, kabar aku baik dan juga happy selalu. Kamu bisa dengar dong dari suara aku kayak gimana. Ya meskipun ini masih hari Rabu, tapi aku tetap semangat. Semangatnya tuh kayak semangat tiap hari gitu. Nah, aku bakal puterin juga lagu spesial untuk kamu ya. Satu lagi teman Pro 2, ini ada Intan yang bergabung. Katanya, Kak Salma, aku mau request diputerin lagunya Tulus. Ini aku lagi di jalan. Okay. Intan lagi di perjalanan menuju mana nih? Boleh kasih tahu Salma ya nanti. Kalau misalnya kamu kasih update info lalu lintas juga boleh banget teman Pro 2. Update cuaca di daerah kamu juga boleh. Langsung aja bergabung melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Sampai jam 7.30 aku masih menunggu bergabungnya kamu untuk pilih lagu kamu.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman.